Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat
terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu Anau Mary.
5: Selamat hari gawai nuju bala kitai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched

0: Meang baru datai ba pala tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
1: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
2: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak mendak nuan ku tu tadi mang.
1: Baru datai aku tu dah apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik peratai aku apai?
2: Dek nganjong
1: dek kodik. Bukan aku tu apai?
2: Wah, kai penyak mena nyudah tua-tua itu demang sikit gaya ya.
1: Dah tu telefon agen duan nuan?
2: Tau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nuan dah suni kek ne?
1: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasu ya tamak.
2: Nah, kasih ya betul dah. Nah, ni kek memang. Tapi kita biar dek kumai ya.
1: Nah, tu kita beri kabar ku tadi kasam babi.
2: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
3: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi ngain dak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dak nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi ngelalu ke petara. Bekena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai 1 hari bulan 6.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
2: Oh Meng, Meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi kotor rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memah. Ti ni teh ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi laba kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayuh tu lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ngai ah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin nya, metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi mangau pendam dulu tu ah.
1: Au dia tu pi apa?
2: Au dia tu.
1: Oh, arah mah nanti aku bergerak dulu, nak lama. Udah ku apai, arah mendorong tu?
2: Marah memang.
1: Apai, bisa mai Dian dan tadi apai?
2: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
1: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, nyak dia, ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
1: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedas yang tisi jalan bisa.
1: Aw, aw. Apa rupa amat ke babas itu apai? Bisa main dukuk nun tadi?
2: Bisa, mang.
1: Main rumah tena ingat nun tu apai?
2: Ya, bisa. Itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya. Dia jiman nun tu jalan nun.
1: Aw, aw.
2: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang ya, pur pak meto. Ma berita nenen dun.

0: Hello, Lun. Nama berita kita apa ini tu?
1: Nama hanya apa?
0: Nanya ke berita kita, meh. Lama dia nak dengar berita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucuk kau deh.
1: Dia murang. Nama ke dia telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita nun nyun lengau aku tu nun. Mang bersing aku di tau nya. Ngau aku. Kamu doa itu terpasar apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ana. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau tu

0: buka lama hari aku. Nyo telefon ke kita, aku tahu nyo bertanya ke kita gawai itu nyo pergilah ke nyokak gawai. Padahal mau puak kita nuan.
1: Eh, nadai pulai kami itu apai. Udah gemadah ke daerahnya kami itu nadai pulai. Nemu dia apai sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang tek pihak deh. Ura bukai penuh magang nuan. Sida selinanya sebiliak pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasiak. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi ditunun. Amai nak pulai kita.
1: Eh, nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya apai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasuh pulai. Udah nyak kami pulai lagi. Bakal kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Nah nyamai hati ku apai. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Eh, udahnya, udahnya.
0: Nai, naman duan tamadam ke telepon lagi kak berendau ngan duan. Halo bedau ke bejakuk ngan belau ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apai-apai? Engkau nak lelengau ke kita kini apai?
0: Eh, anak munyi nyaman ke yang ke penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu duannya ke. Dia bukan nak nemu mangah duan. Mangah menyadik dia nya. Eh, nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa ya, bapakku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama apa ai aku tu belum ngawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa ai. Bakal serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nak ada hotel baik lagi. Nak ada hotel belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu aku gawak dulu. Bye bye bye bye. Soal gawak ya.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wamai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat ndak ga boleh pulai apai? Apo amat kelalu si datu apai?
0: Nya aku mendah ke de mang mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku lawan telepon ini. Kenya tidak tahu segini ingat ke aku. Lalu saya dah tahu tu sah na balana kata demang mang. Kenang kita nun de nunda sidanya mang.
2: Ndak dah pai. Nang awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Eh, kiruh ke sidanya mang. Am tu beli ku tai. Dia tu dulu ngiga ada gian dulu ngai kerja habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai. Menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Medak kat engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahu tu. Taman arai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai sidaknya. Malai ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Nibuah penindai tu orang dah ngai.
2: Eh, ya, saya tak bini. Ya, abang kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bang milih kita itu, ah, nama kekurangan ya, ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai ai pak ya
3: ba ya inai kumai sigat lama gambar banyak kia mu tuai ja
2: amatnya enduan urang ai kapaknya enduan nya bisa seni paknya ya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau. Mari tenyak ya buat mari besai sawah kapal nyak tahu nyelu.
4: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpuk baruai malam gawai nyadi. Ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baruma panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Puh, mana masih ada tay cari tau? Apa? Apa? Tuk, tentu tu apa? Apa nuan tu kakak? Enggak tahu lagi. Apa nuan? Kita dulu.
5: Oh, ini.
2: Kita dulu.
5: Ni nama tu ada kangau pun nanti ini aja rau.
2: Nyanya. Sebenarnya lek.
5: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apai, selamat hari gawai.
5: Luar ni gara kai ku mai guna mulai seru ai kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai aku baru buat ucu akai akai lama
7: cuma hari gawai.
5: Sama kita ngagaku ketundu ni gak ku mai guna mulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
5: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak dek mayu. Aku terbaik kutu apai. Utai kuliah beli aku. Mehnya aku tak terbaik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak terbeli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi utai kemimik baik kunya. Baik ke tempat kita.
5: Eh, anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruang nak ngira ke. Utai kebuna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup min luan. Terima kasih yang luan kita aku dah datai. Gagal mai pun luan kita datai. Balau cuk aku tu aku tidur malam tu.
6: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
8: Ya mapai kami tu segi kada te pulai kerja segi amat mayu ah mapai tang ya metadi apa si ko aja di dunia tu nya kami kang abas nuan pulai gawai tu nya minta ampun mah apa leban nya meh luar dari sini nyobrai ke kami nak pula gawai tu nya meh kami minta ampun apa segi pulai ke meh apa ni rau ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai nak apa bonet berkereta nian tadi ni kai lemen nian menya ai ku tai meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stat nian din lai ni bonya dia tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru amak mai wah bareng beli ikan nya aja enggak deh nak makan dua nian beli barang niat gak berlama dia agak tuai tidak menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun nendun Tino ko ngenang din duan tik non di besi di tau. Nya bro penuh apa dia tua tahun tu nemang.
1: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawak tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipian ngak balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrinduk ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gara nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang,

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tuba Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Hari ini hari Isnin, 1 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hai. Kami Sazia Jia menemani kita orang untuk jam yang pertama tu sehinggalah jam yang ketiga kelak 12:30 hari. Ya, akan berkongsikan informasi dan juga hiburan yang menarik hanya di Sibu FM. Dan hari itu bersempena dengan sambutan Hari Gawai. Kami nak ucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Granyamai, Lantang Senang, Wan Menua. Kepada seluruh masyarakat Iban yang meraihkannya untuk hari itu, khususnya kepada pendengar setia Sibu FM. Dan di mana juga kita orang berada, Hari Gawai itu bukan sekadar satu perayaan, tapi merupakan lambang kesyukuran, perpaduan, penghargaan terhadap hasil usaha serta rezeki yang dikurniakan. Semoga sambutan Hari Gawai pada tahun tu membawakan kegembiraan, kemakmuran, kesihatan yang baik dan mengerat lagi hubungan kekeluargaan serta persahabatan sesama kita. Dan kepada yang sedang dalam perjalanan pulang, mungkin pulang ke kampung halaman agaknya, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Manfaatkan masa yang berharga tu untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan insan tersayang. Kepada kita orang yang baru ajak dengar siaran Sibu FM tu, terima kasih kerana memilih Ekspresi 912 sebagai teman pagi anda. Terus bersama dengan kami Sazia Jia untuk pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Sibu FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda.
1: Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang pertama hari itu, semoga kita orang berada dalam keadaan yang baik hendaknya di musim cuti Tok nak. Semoga cuti Tok dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Okey, untuk kita dapatkan keadaan cuaca di sekitar Sibu, kita bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi Sibu, Encik Anwar. Hai, assalamualaikum Encik Anwar.
2: Assalamualaikum.
1: Apa khabar? Sihat?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk hari ini.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, petang dan juga pada sebelah malam ini, keadaan cuaca diramalkan baik. Keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 30 sehingga 40 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Cik Anwar. Selamat bertugas.
2: Ya, sama.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk kita orang. Dah pukul 9.33 minit pagi. Dan buat semua pendengar yang sedang menikmati cuti perayaan pada ketika tu. Cuti panjang lah. Oh. Dan selamat bercuti kepada kita orang sekeluarga. Dan semoga masa cuti tu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berehat, meluangkan masa bersama dengan keluarga dan mengeratkan silaturahim dengan sanak saudara serta sahabat handai. Dan kepada adik-adik juga, si lupa yang sedang bercuti sekolah, gunakanlah masa yang ada dengan aktiviti yang berfaedah. Selain berseronok dan bermain, jangan lupa untuk bantu ibu bapa di rumah, okey? Membaca buku, mengulang kaji pelajaran dan menjaga keselamatan diri walau di sini juga berada. Bermain-bermain juga, okey? Buat adik-adik kita ulang kaji. Jangan lupa. Bagi yang pulang ke kampung pada ketika tu, pulang ke kampung halaman atau bercuti, sentiasalah berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan sepanjang perjalanan. Semoga cuti yang nikmati membawa 1000 kenangan manis dan memberi semangat yang baru untuk menerus rutin harian selepas tu. Terus bersama Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Hai, assalamualaikum. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda, dan salam ceria untuk semua pendengar Siti Sibuk FM. Semoga pagi tu membuka lembaran yang indah buat kita orang semua, walau di mana juga berada. Mungkin ada yang sedang memulakan tugas. Selamat bertugas kepada yang bertugas, dan ada yang berniaga. Berniaga, ada yang menikmati cuti bersama dengan keluarga, dan apa jua lah aktiviti kita orang, semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan jadikan pagi tu sebagai permulaan yang positif, dan juga tinggalkan segala kerisauan, tinggalkan, dan sambutlah hari baru tu, untuk bulan yang baru tu, dengan semangat dan juga keyakinan. Ingatlah, setiap hari adalah peluang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan kami nak kongsikan juga lah, di mana jam yang kedua 10.15 minit pagi, kita akan ikuti Jumbora bersama dengan tetamu istimewa kita. Dan insyaAllah 10 jam pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912. Semoga hari itu dipenuhi dengan kegembiraan, kesihatan yang baik, dan rezeki yang melimpah. Ekspresi Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: Sudahlah tu.
1: Kita cakap satu, dia mesti nak jawab 10.
2: Perangai awak tu je, masih lagi macam dulu.
3: Alah, abang pun apa kurangnya?
4: Oh, jadi Fizah lah yang bersalah.
0: Fizah lah yang jahat sebenarnya. Tak begitu maksud abang.
2: Cukuplah tu.
5: Teruskan bersiaran bersama Sibu FM segalanya untuk

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Kembali menerusi Ekspresi 912 Cyber FM, segalanya untuk anda. Terima kasih setia dengarkan Cyber FM ke udara. Dan kepada kita orang yang dalam perjalanan menuju ke destinasi yang hendak dituju, semoga selamat sampai di tempat yang dituju. Dan kepada kita orang yang bertugas, selamat menjalankan tugas sambil-sambil dengar siaran CBFM Talk. Terima kasih

perayaan gawai, apapun aja aktiviti kita uang hari tu, semoga dipermudahkan. Okey, sedikit info yang kami nak kongsikan di mana 4 beranak pergi glamping tapi tidak pernah pulang. Sebuah keluarga kecil, seorang ayah, seorang ibu dan 2 anak, mereka tiba di kawasan glamping pada 26 Mei 2026 di tempat yang sejuk, suasana gunung, kemah cantik, udara nyaman. Jadi jenis percutian yang orang ramai bayangkan sebagai momen yang paling tenang bersama dengan keluarga. Dan malam itu mereka dikatakan sempat melakukan aktiviti barbecue, ada daging, ada makanan, ada peralatan memasak. Jadi menurut laporan, si ayah juga memang biasa memasak barbecue kerana pernah bekerja di Korea Selatan. Barbecue bagi keluarga ini bukan sekadar makan, dan ia mungkin satu cara mereka berkumpul, berbual, ketawa dan menikmati masa bersama. Tetapi di situlah tragedi menjadi sangat menyayat hati, di mana sesuatu yang nampak seperti aktiviti keluarga yang paling biasa, membakar makanan, makan bersama, kemudian masuk tidur, akhirnya menjadi malam terakhir mereka. Apa yang menjadi puncanya? Siasatan awal tidak menolak kemungkinan mangsa terdedah kepada gas karbon monoksida atau gas hasil pembakaran selepas aktiviti barbecue dan penggunaan peralatan memasak berhampiran kemah tertutup. Dan dalam kes ini, laporan menyebut pintu dan ventilasi kemah ditemui tertutup rapat, peralatan memasak dan pembakaran pula ditemukan di kawasan kemah. Keadaan ini boleh menyebabkan gas hasil pembakaran terkumpul, terutama jika selepas memasak atau barbecue di ruang tidur terus ditutup. Bagaimana gas boleh menyebabkan kematian? Karbon monoksida sangat berbahaya kerana tidak berbau, tidak berwarna dan tidak dapat dirasa, dan kita mungkin rasa sedang bernafas seperti biasa, dan mungkin kita nampak asap tebal dan mungkin kita tidak bau apa yang pelik, tetapi dalam badan CO boleh melekat pada darah dan menghalang oksigen daripada sampai ke otak, jantung dan organ penting. Dan mula-mula seseorang mungkin rasa pening, sakit kepala, loya, lemah, mengantuk, keliru, tetapi jika berlaku ketika tidur, mangsa mungkin tidak sempat sedar, tidak sempat buka pintu, tidak sempat panggil sesiapa, tidak sempat selamatkan anak di sebelah. Jadi untuk langkah pencegahan, jangan buat barbecue di dalam kemah lah, kabin kecil, bilik tertutup atau ruang tidur. Jangan guna arang, briket atau grill sebagai sumber haba dan kemah walaupun cuaca sejuk. Pastikan tempat memasak berada di luar kemah, jauh dari pintu, tingkap atau laluan udara masuk. Dan selepas memasak atau barbecue, jangan terus tutup semua ruang pengudaraan. Dan semoga tragedi ini menjadi peringatan buat kita semua ya. Al-Fatihah buat Muhammad Ali Munawar, Marifah, Bagas Amar Hakiki dan Alvino Evan Hakim, di mana tragedi glamping mereka membuat BBQ dalam kemah tertutup ini boleh membawa maut. Jadi kesimpulan dia, jangan BBQ dalam kemah, jangan guna dapur portable untuk tidur, pastikan pengudaraan yang baik. Okey. Baik, selepas ini kita akan ikuti segmen Jom Borak bersama dengan tetamu istimewa. Pastikan anda kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersama dengan saya Sazia Jia menerusi segmen Jom Borak. Untuk kali ini kita bawakan topik yang dekat dengan masyarakat dan memberi manfaat kepada semua pendengar. Dan hari ini kita menyentuh satu isu yang cukup serius dan tidak pernah lapuk dalam kalangan masyarakat kita di luar sana, iaitu dadah, musuh nombor satu. Dadah bukan sahaja merosakkan individu, malah memberi kesan kepada keluarga, masyarakat dan masa depan negara. Jadi penting untuk kita semua lebih peka, faham dan tahu bagaimana untuk mencegah serta membantu mereka yang terlibat. Dan bersama saya pada pagi ini ialah tetamu khas kita, Puan Azimah binti Marsid, merupakan Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak Daerah Sibu. Selamat datang Puan ke Konti Sibu FM.
1: Terima kasih juga sebab sudi menjemput AADK untuk bersama-sama dengan JJ pada pagi ini.
0: Alhamdulillah. Okey Puan, boleh perkenalkan diri Puan dan peranan Puan dalam usaha membenteras dadah ini Puan? Silakan.
1: Okey, sebelum tu saya kenalkan diri, nama saya Azimah binti Marsid, bertugas di AADK Daerah Sibu. Tahun ni tahun keempat. Okey, kalau kita lihat daripada peranan ataupun tugas di peringkat AADK, sebenarnya kita ada tiga cabang utamalah untuk pengetahuan semua, yang mana kita bertugas itu melaksanakan tugasan dalam aspek rawatan dan pemulihan penagih-penagih dadah ataupun dalam erti kata lain klien-klien AADK. Yang kedua, kita melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Maksudnya pencegahan dari pelbagai sudut lah. Dan yang ketiga, kita membuat melaksanakan tugasan penguatkuasaan, iaitu menangkap ataupun menahan penagih, orang-orang yang disyaki menagih dadah. So itu dah antara tiga elemen utama yang dilaksanakan di peringkat AADK lah.
0: Dan seterusnya Puan, mengapa dadah ni dianggap sebagai musuh nombor satu negara?
1: Okey, kalau kita lihat balik kenapa dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara, kerana penyalahgunaan dadah ini memberi kesan besar bukan hanya kepada individu tetapi secara umumnya kepada negara khususnya. Dan kalau kita lihat, dadah juga boleh merosakkan kesihatan individu tersebut. Dalam pada yang masa yang sama, dia juga meningkatkan kadar-kadar jenayah yang terjadi di kalau kita lihat kadar jenayah yang terjadi pada masa sekarang disebabkan oleh individu yang terlibat dengan dadah. Dan kalau kita lihatlah tren, kalau kita lihat, bukan tren lah, tangkapan-tangkapan kepada masalah-masalah jenayah yang berlaku, bila dibuat ujian saringan, individu tersebut pun terlibat dengan dadah. So itu antara-antara sebab. Selain itu, dia juga memusnahkan institusi kekeluargaan. So bila kita lihat, bila seseorang terlibat dengan dadah, bukan hanya dia merosakkan diri sendiri, tetapi merosakkan keluarga, apa, institusi, institusi kekeluargaan itu sendiri. Maksudnya anak-anak yang bermasalah, dan macam-macam lagi lah. Okay, selepas itu dia juga akan menjejaskan ekonomi negara lah. Macam kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat dari mulanya wujudnya slogan dadah musuh nombor satu negara, waktu zaman saya ingat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu lah, yang orang kata mencanangkan lah dadah musuh nombor satu negara, sebab itu memberi kesan kepada negara secara khususnya. Yang mana kalau kita lihat pada masa sekarang, belia-belia kita yang kita harapkan menjadi tonggak negara terlibat dengan dadah. So orang kata itu memberi kesan bukan hanya kepada ekonomi lah,
0: masalah institusi,
1: masalah macam-macam lah yang terlibat disebabkan oleh kesan penyalahgunaan dadah. Dan kalau kita lihat juga, mengancam masa depan generasi-generasi muda kita pada hari ini. Dan juga of course lah, mengganggu keselamatan dan kesejahteraan negara. Perkara-perkara yang sebegini yang kita, kalau boleh, kita nak elakkan, ataupun disebabkan perkara-perkara yang terjadi itulah yang menyebabkan dadah tu diisytihar sebagai dadah musuh nombor satu negara. Kalau dulu mungkin negara berperang dengan musuh, sekarang ni dadah. So kalau kita lihat pun wujudnya macam-macam jenis dadah baru, yang menyebabkan belia-belia ataupun generasi muda pada masa kini semakin rosak lah.
0: Baik Puan, apakah jenis dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia pada ketika ini Puan?
1: Okay, kalau kita lihat kepada statistik lah, secara bukan, saya rasa kalau kita lihat daripada statistik, especially saya cerita di Sarawak lah khususnya, ataupun di Sibu secara amnya, dadah yang paling banyak digunakan adalah dadah jenis syabu. Asal sangat ni. Tapi lepas ni mungkin kita akan ceritakan jenis-jenis dadah baru yang akan muncul. Banyak yang, apa orang kata, tumbuh macam cendawan sekarang ni. Tapi untuk sekarang ni masih lagi mengekalkan statistik yang paling tinggi adalah dadah jenis syabu ataupun metafetamin.
0: Baik Puan, adakah tren penyalahgunaan dadah ni semakin meningkat khususnya di Sarawak?
1: Okey, kalau kita nak cerita pasal tren peningkatan masalah penagihan dadah, bukan hanya di Sarawak tapi secara global khususnya, memang menunjukkan orang kata tingkat peningkatan tu agak tinggi. Itu yang global punya. Kalau kita tengok, kalau di Sarawak, saya rasa kalau kita tengok daripada statistik tangkapan AADK mahupun PDRM, memang menunjukkan peningkatan yang amat ketara daripada tahun lepas ke tahun inilah. Jadi di kita di Sibu sendiri pun memang terdapat peningkatan dari saban tahun. 4 tahun saya di Sibu, peningkatan kepada penagihan dadah ni meningkat setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Belum ada lagi tahun yang kita rasa menurun. Memang akan meningkat.
0: Baik Puan, siapakah golongan yang paling berisiko terjebak dengan dadah ni Puan?
1: Golongan yang paling berisiko, of course kalau mengikut data yang pihak ADK Sibu ada, okay, golongan yang paling banyak adalah golongan belia lah. Yang mana daripada usia 21 tahunan ke atas. Cuma yang kebelakangan ini agak membimbangkan apabila kita berjaya mengesan beberapa golongan remaja.
0: Remaja
1: yang berumur 13 hingga 18 tahun yang sudah terlibat dengan dadah.
0: Sudah terlibat.
1: Ya. Itu yang agak merisaukan kita lah.
0: Jadi apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang individu yang terlibat dengan dadah ni Puan?
1: Okey, kalau kita lihat kepada kesan jangka pendek dan jangka panjang, kesan jangka pendeknya adalah individu tersebut ialah mungkin berdepan dengan masalah perundangan. Mungkin kalau orang kata rezeki tak bagus, kena tangkap. Itu jangka pendek lah. Tapi jangka panjangnya banyak. Jangka panjangnya menjerumus kepada kesan yang saya beritahu tadi lah, ia akan merosakkan institusi kekeluargaan itu sendiri, akan wujudnya jenayah-jenayah jalanan, pelbagai jenayah-jenayah yang akan dilakukan oleh mereka. Dan orang kata yang paling panjang, yang bagi saya lah, ini pandangan peribadi saya sendirilah, yang paling panjang adalah, paling ketara adalah merosakkan institusi kekeluargaan itu dari awal. Sebab macam saya lihat, kebanyakan penagih yang kita tahan, golongan yang paling muda tadi, bila kita teroka, bila kita melaksanakan intervensi, punca utama kepada masalah mereka terlibat dengan dadah adalah keluarga. Dan bila kita lihat ibu bapa, orang kata ibu bapa ataupun golongan yang sebelum itu memang dah terlibat dengan dadah. Sekarang ni ada macam 3 generasi daripada mungkin dulu atuk mereka terlibat dengan dadah, ibu bapa, dan sekarang giliran mereka lah yang golongan-golongan remaja ni.
0: Baik Puan, apa langkah pencegahan awal yang boleh diambil oleh ibu bapa?
1: Okey, langkah pencegahan ni suka untuk saya orang kata terangkan di sini. Bila kami di AADK turun ke lapangan lah, especially bila kita melakukan tangkapan, kebanyakan yang kita tahan, yang kita tangkap tu, memang kita lihat keadaan apa, kekeluargaan mempengaruhi. Memang pengaruh besar adalah dalam keluarga itu sendiri. Jadi mungkin sekarang, zaman sekarang adalah zaman yang dah semakin teknologi, zaman semakin maju. Jadi saya nasihatkanlah, semoga ibu bapa pada zaman sekarang ambil tahu, ambil berat dengan apa yang anak kita lakukan. Even sekarang pun kalau saya lihat kepada tangkapan-tangkapan yang kita ada, kadang-kadang masalah anak tu sendiri bukannya orang kata, kalau nak cerita pasal background lah, bukan hanya datang dari background yang bermasalah, ada juga datang daripada background yang ibu bapa yang berpendidikan. Jadi mungkin satu itu cabaran utama lah yang berkelangan orang kata ibu bapa zaman sekarang untuk mengatasi ataupun
0: mengambil langkah awal
1: untuk mengenal pasti anak mereka daripada terjebak dengan dadah.
0: Baik Puan, bagaimana AADK membantu individu yang ingin pulih daripada ketegahan ni Puan?
1: Untuk individu-individu yang terlibat dengan dadah, pihak AADK ada menyediakan beberapa program rawatan dan pemulihan. Satu dalam komuniti, satu dalam institusi. Ada juga yang kita lakukan secara apa, kita berikan secara hikmat tersebut secara sukarela daripada pihak mereka lah. Sekiranya mereka secara sukarela ingin mendapatkan rawatan, pihak AADK berbesar hati dan kita ada perkhidmatan tersebut
0: untuk membantu mereka.
1: Untuk membantu mereka, betul. Dan sekarang ni pun untuk pengetahuan semua, kita ada seramai 370 orang individu yang berada dalam pengawasan AADK yang mengikuti program rawatan dan pemulihan secara berkala dengan kita. Maksudnya individu tersebut memang setiap bulan datang ke pejabat untuk melaksanakan program, melaksanakan sesi-sesi yang kita beri untuk mereka supaya mereka boleh mengharungi kepulihan mereka dalam komuniti. Sebab untuk seseorang individu tersebut pulih daripada dadah bukan benda yang mudah.
0: Betul.
1: Tapi di peringkat ADK kita ada menyediakan beberapa modul-modul orang kata yang bersangkutan ataupun berkaitan dengan proses kepulihan mereka lah. Tapi bagi orang yang mungkin mereka rasa belum kuat untuk berada dalam komuniti, mereka boleh secara sukarela datang kepada AADK untuk mendapatkan perkhidmatan
0: khidmat nasihat
1: dan sukarela ke Puspen. Itu yang perkhidmatan yang disediakan oleh pihak AADK.
0: Baik Puan, bagaimana kita ingin mendekati individu yang terjebak ni tanpa kita menghukum mereka?
1: Saya suka dengan soalan yang diberikan ni. Sebab bagi saya nak orang kata stigma masyarakat kepada golongan-golongan ni memang kebanyakannya negatif.
0: Betul.
1: Jadi kalau saya sendiri pun, bila saya pergi ke dalam komuniti, suka untuk saya menasihatkan komuniti untuk menerima golongan-golongan sebegini dalam masyarakat.
0: Memberi sokongan.
1: Yes, betul. Memberi sokongan. Sebab apa? Dengan sokongan daripada komuniti ni mungkin boleh membantu mereka untuk meneruskan kepulihan. Sebab apa? Kadang-kadang bila saya membuat intervensi lah untuk pengetahuan semua, kebanyakan daripada golongan-golongan ni terjebak semula atau dalam erti kata relapse terhadap dadah disebabkan oleh stigma-stigma masyarakat.
0: Betul.
1: Yang mudah sangat menghukum. Orang kata kadang-kadang mereka tidak melakukan kesalahan tetapi dituduh untuk melakukan kesalahan. Mungkin ada yang berbuat demikian tapi tidak semua. Tapi saya suka untuk saya mewawarkan yang mana terimalah golongan-golongan mereka kembali kepada masyarakat.
0: Beri sokongan
1: penuh. Contoh kalau kita lihat mereka di luar, orang kata berjalan sorang-sorang, dekatilah mereka. Orang kata bawalah mereka mungkin ke masjid. Bawalah mereka ke jalan yang lebih baiklah. Itu sebab kita ada beberapa klien-klien kita yang berjaya berada dalam komuniti yang mana dengan bantuan daripada komuniti. Itu yang kita lihat kejayaan yang dibuat oleh klien kita lah. Maksudnya berjaya dengan bantuan komuniti. Bila dia ke masjid pun komuniti tak pandang serong. Orang kata tidak ada stigma yang negatif terhadap individu tersebut lah.
0: Baik Puan, yang terakhir bagi segmen Jom Borak kita, apakah mesej penting Puan kepada golongan belia untuk hari ini Puan? Silakan.
1: Mesej penting, of course, saya tetap mengingatkan golongan-golongan belia pada hari ini untuk tidak menjebakkan diri dengan najis dadah. Sebab apa? Sebab sekarang kalau kita lihat semakin maju, jenis-jenis dadah baru yang mula wujud pun dah semakin banyak. Jadi saya menasihatkan, jadi janganlah mencuba benda yang orang kata tidak, jangan, golongan belia jangan sesekali ada perasaan ingin mencuba. Perasaan ingin mencuba tu yang bahaya. Maksudnya nak mencuba benda baru, itu yang bahaya. Jadi saya harap golongan-golongan belia yang mendengar pada hari ini tidak menjebakkan diri ataupun menjerumuskan diri dengan kancah masalah dadah. Dan saya pun nak mengambil kesempatan lah DJ hari ini untuk mewawarkan kepada pendengar-pendengar yang ada pada pagi ini, sekiranya ada masalah penagihan dadah dalam komuniti tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar pada pagi ini, bolehlah membuat aduan di talian hotline AADK. Sekarang ni semua mudah, di hujung jari dah boleh Google dan untuk makluman semua pendengar kan. Kita Googlenya nombor aduan hotline AADK
0: keluar.
1: Dah boleh, tak boleh datang kat office, kita boleh datang ke boleh melalui WhatsApp. Semua boleh di hujung jari. Jadi saya mewawarkanlah kepada semua pendengar untuk bersama-sama mengambil berat masalah penyalahgunaan dadah dalam komuniti kita pada hari ini.
0: Baik Puan, terima kasih diucapkan kepada Puan Azimah binti Marsid atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan membuka mata kita semua tentang bahaya dadah serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Kepada pendengar di luar sana, ingatlah bahawa dadah bukan penyelesaian, malah ia hanya membawa lebih banyak kemusnahan. Sayangi diri, hargai keluarga dan buatlah pilihan yang bijak dalam kehidupan. Jika anda atau orang sekeliling memerlukan bantuan, jangan takut untuk tampil mendapatkan sokongan daripada pihak berwajib. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami untuk hiburan dan informasi yang terbaik selepas ini hanya di Ekspresi 912.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg

0: arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Ha, syukur alhamdulillah kita diberikan kesihatan yang baik, kita dipermudahkan segala urusan untuk seharian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita tertanya, kenapalah ujian ni datang bertalu-talu, tapi sebagai hamba kita percaya setiap yang berlaku ada hikmah yang Allah susun cantik-cantik dengan penuh kasih sayang. Jadi ia mengingatkan kita lah bahawa ujian bukan tanda Allah tu benci, sebaliknya peluang untuk kita meningkatkan darjat kita dan mendekatkan diri kita kepadanya. Dalam setiap kesusahan, Allah juga mengurniakan kekuatan dan kesabaran untuk kita menghadapi setiap ujian yang kita tempuh. Semoga kita semua diberikan diberikan hati yang tabah, jiwa yang tenang dan sentiasa bersangka baik dengan setiap ketentuan yang Maha Kuasa. Okey, kepada yang nak hantarkan ucapan dan salam, kita orang boleh hantar di page CBFM yang nak hantarkan ucapan gawai kepada rakan-rakan dan apa-apa je lah ucapan kita orang boleh titipkan menerusi ekspresi 912 CBFM untuk hari tu di page Sibu FM. Okey. Kami nak bacakan salam dan ucapan Venice Jonas. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ di Konti Stesen Sibu FM. Klik teman setia anda. Terima kasih Venice Jonas. Selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Dari Bandar Miri, bisik nyapa pagi tu katanya. Dari Miri, terima kasih warga di Miri dengarkan siaran Sibu FM. Dan terusnya Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Hai, selamat pagi. Ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Miri, di Miri jua. Dan minta putar lagu gawai insyaAllah. Dan CMS Fred Sindon ED Indo Kanawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon, Martin, Rachel Morikan, Shasha Amanda, Cecilia Melon Cecilia, Eric Jang Daniel, Stemo Stevi Stilov, Peter Tingkau Kujam, Pauline Masing, Wellington Emai, selamat gawai gayu guru gerah nyamai murah rezeki. Oh ha, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih juga kepada kita Dublin K Baja. Dan seterusnya juga kita nak bacakan salam dan ucapan oleh Sapian Apodin. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar CBFM. Semoga sehat sentiasa. Amin. Okey, teruskan mendengar Sibu FM untuk ekspresi 912 bersama dengan kami Sazia Jia.

Sinar berlagu juga kami kata oh di konti dengar tak ontek. Lama dah siap lagu sambil-sambil ya kita berhibur nak oh happy-happy sit lah kita nak serius ilak nasi kepada kita orang yang tengah memandu pada ketika tu elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan fokus, okay, fokus. Satu saat hilang fokus tu sebenarnya mampu mengundang tragedi yang sik diduga. Jadi fokus di jalan raya, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Baik, kami nak nyambung lagi ucapan dan salam rakan kita Ibramat Akib. Salam sejahtera, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Happy Konti, Malaya, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Hai, terima kasih dengarkan siaran Sibuk FM. Jangan lupa ya, muat turun aplikasi RTM Click di telefon mudah alih kita orang, okey? Dan Opa Cici, ya, selamat pagi, selamat pagi. Dan seterusnya, kita nak bacakan salam dan ucapan oleh Eva Vincent. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi dari Bintulu. Dari Bintulu. Minta DJ putar sebarang lagu lagi. Terima kasih. InsyaAllah. Dan seterusnya lagi. Saya dah lagi. Okey, kepada yang nak hantarkan lagi ucapan dan salam, boleh kongsikan menerusi page CBFM dan pastikan yang belum lagi muat turun untuk aplikasi RTM Click, muat turun Kinecto di telefon mudah alih kita orang dan kita orang boleh ikuti juga kami orang menerusi portal radio portal CBFM di radio.rtm.gov.my dan teruskan setia dengarkan CBFM segalanya untuk anda.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia dengarkan Super FM ke udara. Dah pun 11 jam 11 pagi pada ketika tu untuk hari Isnin 1 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami nak kongsikan waktu solat bagi Zon 4, Igan Oya Balingian, Mukah Dalat, Sibu Kanawit, Kapit dan juga Song, di mana waktu subuh keesokannya adalah 5.09 minit pagi. Zuhur 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.54 minit malam. Dan seterusnya waktu solat bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi dan seterusnya zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak. Subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, zuhur 12.35 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.55 minit malam.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

Kebersihan amalan mulia. Kebersihan alam sekitar ni tanggungjawab kita bersama. Kepada kita orang, janganlah buang sampah merata-rata kerana tabiat atuk. Bukan jap mencemarkan pemandangan, tapi boleh menyebabkan longkang tersumbat, banjir kilat, menjadi tempat pembiakan nyamuk serta serangga, membawa penyakit. Dan kepada kita orang, kita budayakanlah amalan membuang sampah ke dalam tong yang disediakan dan mengamalkan sikap cintakan kebersihan di mana saja kita berada. Okey, kami nak kongsikan info di mana Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Menerusi peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria yang ditetapkan. Jadi ini perkembangan yang menunjukkan kesungguhanlah kerajaan dalam mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamatlah, khusus untuk kanak-kanak dan juga remaja. Dan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi akaun media sosial diharapkan dapat mengurangkan risiko pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai, buli cyber, penipuan dalam talian serta pelbagai ancaman digital yang semakin membimbangkan pada ketika itu. Dan biasalah dalam era teknologi yang serba pantas, media sosial itu sememangnya menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita, tapi penggunaannya perlu disertai dengan tanggungjawab, kesedaran tentang aspek keselamatan cyber. Bukan aja peranan ibu bapa, guru dan masyarakat penting dalam membimbing golongan muda tok supaya menggunakan platform digital secara berhemah dan selamat. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan teknologi untuk perkara yang baik, yang positif. Kita sebarkanlah maklumat yang sahih serta sentiasa menjaga keselamatan diri kita ketika berada di alam maya tok. Dunia digital yang selamat bermula dengan pengguna yang bijak dan juga bertanggungjawab.

segalanya untuk anda. Kepada kita orang yang tengah beristirahat ketika itu, selamat beristirahat. Dan yang bertugas di waktu cuti, selamat menjalankan tugas. Kami nak kongsikan info di mana berita tok pastinya membawa khabar baiklah kepada jutaan pekerja di negara kita melalui skim lindung 24 jam perkeso yang mula berkuat kuasa pada 1 Jun hari tok lah. Pekerja kini mendapat perlindungan yang lebih menyeluruh bukan sahaja ketika berada di tempat kerja, malah di luar waktu bekerja termasuk pada hujung minggu, cuti umum dan hari kelepasan am. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan pekerja sentiasa terpelihara. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Oleh itu, perlindungan yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi ketenangan kepada para pekerja dan keluarga mereka. Walau bagaimanapun, perlindungan yang disediakan bukan alasan untuk kita mengabaikan aspek keselamatan ya. Teruskanlah mengamalkan sikap berhati-hati ketika kita melakukan kerja, menjalankan urusan kerja kita lah, bagi mencegah sentiasa lebih baik daripada mengubati. Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai skim lindung, kepada pendengar kita juga, bolehlah mendapatkan maklumat melalui laman web rasmi Perkeso. Semoga usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dah pun 11.28 minit pagi pada ketika ini yang sedang memandu. Terima kasih dengarkan Super FM, segalanya untuk anda. Selamat memandu.

Ekspresi 912 BFM segalanya untuk anda. Si sedana oh, dah kita tiba di penghujung siaran untuk Ekspresi 912 untuk hari itu. Terima kasih kepada semua pendengar setia yang terus meluangkan masa mendengar si BFM ke udara, sama ada mendengar di rumah, di tempat kerja, yang bekerja hari itu lah, yang bertugas untuk hari itu, selamat bertugas. Terima kasih dengarkan siaran si BFM ke udara, dan ada yang dalam perjalanan bercuti hari itu, sempena cuti mahupun mendengar menerusi portal baru RTM. Semoga segala perkongsian, informasi dan lagu-lagu yang disajikan sepanjang kami bersiaran dapat memberi manfaat serta menceriakan hari kita orang. Apa juga yang kita orang pola, semoga dipermudahkan segala urusan, sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta rezeki yang melimpah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami Sazia Jia mengundur diri terlebih dulu. InsyaAllah di lain masa kita berjumpa lagi. Terus setia bersama dengan CBFM, segalanya untuk anda. Jaga diri, jaga kesihatan, pandu dengan cermat mun berada di jalan, dan semoga kita bertemu selepas tu kelak. Salam hormat, salam ceria, dan selamat meneruskan aktiviti kita orang. Assalamualaikum. Bye.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perlebak tik diulih bak menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawab nampak modal mensia berkualiti tik diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta nguna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau Perlebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK tik diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai semina diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nya alai, pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawa merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai, Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Badar madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkau mengagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai tidak diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransi yang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran tidak diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau kampung Tai. Berita tik ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangong ngenyit berkawul ngau penusah nyadi pukul 1:11 dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendul penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api oleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke bebadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresah pengelikun rumah panjainya dikenal tentu ke nadai agik pun peratai api ti tauknya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5:25 pagi. Pengudah gayanya ditetap kelikun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus bergelenggau pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai gaya guru gerai nyamai. Oh halnya ne, sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nyak kebuah kita ninga aku hari sibuk. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibuk peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kirakan nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tang tajak pihak nyerombak hari gawai tu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngabang ngapangan diri ke sepi-sepi rumah dulu. Ane gue minda henti asai nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tang tajak pihak pelabak aku tengah hari tu bedau ya. Ngintu dirimpu dulu. Au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sarito kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sarito aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tau telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sarito begulai ngok kami di YFM Sibu. Tang tajap ya kena ngepun ke program kita sarito dia aku deka maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita ba warandau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala baki kita ke nyangka nyana boleh pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngau apa di syurga.

Nya lagu nyabak ba aib mata bari gawai. Ning ka aib mata lu nyabak na au. Okey, nang awak peningau kita terus kaja program kita tajapan bisiknya ngasai ka ti sino ati siro tang nereng awak tentu e pamaya bukai bawa bukai kita panulih baka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisik diterima di YFM. Pesan ia ke Trubato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang lia anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 barumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke siliak, kita tahu telefon, tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019-845-4863 tahu ke bertanya ngagai tuan rumah di Pampu ba 012-834-7785. Lapan pengawal berantunya sekayuk rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kadawa tau ke apai kiah ngari kesidak sebili nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, pemega kaban belayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenala derintai ke dito, ia kenglala ni yang apai sidak ia, ianya ni yang kadawa anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silia kita tau telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya ucu ya bak 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di UYFM. Nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Nyak terus pukulan kami di UYFM peninga. Siti lagu dari William Depa. Pukulan dengan Doni Depa bergawai nada paindai.

bagawai nada painai tan tajapi ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik kerempo bisa laki bisa anak nyo kita ga ya ke munyi ko kita ngepun ke semua kita ngaga nyedia ke utai ngambil kebala anak kita mega uliang ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba beri tapi puji me ngaga semua painai ke agi nama tu ngaba benar tu nyedia ke derempu ke gawai sebedau tu ngambil kebala anak kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gaga hati ke gawai ke pulai gawai nanti agi bisik dua pulai gawai bisik awak pulai me kita au munyi ko lagu ke dekat dimain kaku datuk lagi tumu datai dulu ke melempai tang tajak pihak anak nak ingat ke pengerai derempu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi berkawar ngau pemisi atau ke cuti to siti lagu dari pelama ngau Azroy tumu datai dulu melempai.

0: nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kawin ke sah lah, sehingga kawin. Jadi cuti itu mereka bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek, nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanyanya muslim untuk bisa 2-3 ikut bini, tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek. Tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis di break ngai sida ke majikan ko kita ide. Udah nya tuan aku bisa ningan dan nerang kare pun tadi kita bisa empat ite kemisi na. Aku jadi ba kemisi kempempat tadi bisa gaji magan di break ngai sida ngamik kemisi.
0: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
1: Ya. Dan sikit bergaji makin tak ada sekali ke kontri, sekali ke gaji hari itu tak dia beri. Awalah tuan, entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tak ada. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi yang tak ada. Kati ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada. Sekali ke orang ke diputuang gaji yang tak ada, tak kena di break komisi. Tak boleh dengan report dengan kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi. Kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 untuk setiapnya lah. Reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nua sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
1: Kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah, bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya, daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
0: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
1: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
0: nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
1: Ya. Aman ke kan jadi?
0: Iya, berguna ke tanda tangan apa ya, semua.
1: Ya, lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang yang tadi nak di-break komisi, yang takut ngeriput. Ngai kedai buai company kerja ada. Mayu apa kenyataan?
0: Bisa kenyataan, ya? Bisa kan nangi kenyataan. Tapi nara enggak mah, nanti semua saya dia dibuai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
1: Oh, bisa kenyataan. Bisa. Bisa atau yang
0: pun. Bisa pelindungan kenyataan.
1: Jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai warna gaya studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di perjalanan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan
0: sama-sama
1: tuan Deminik Anampara hinya pegawai tenaga kerja hari upi

0: buruh ko kita itu ke pejabat tenaga kerja bagi buruh kita di sibuk kuliah datang ke studio ke tengah hari itu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara kebaru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Nya peningau tu siti lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ko dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri di nunduk kita. Kaya dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kini kat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita nitih ke atur, nitih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita. Nyalai mupuak engkau selamat, pulai datai pekita engkau selamat. Betul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai kediri menyagawai tu ilah. Aku ngarap ke semua kita nya. Berjimat maya kita batas nyalai maya kereta maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita dah tentu kereta kita nya mana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nya berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju. Pihak mega anak tak ingat nanti kita nya bisi ngantuk bisi dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita apa datai ngati ke lantang orang kan terima penatai kita apa lantang ngati jadi serimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu arah ke kita ya semua muju dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingwan menua. Okay.
1: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisa dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus bergulang kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari tu Benggemburo Hari Gawai Hari Larry Trisha Delison Gau Richard.

0: Hai ke Benuang Barang Tau Jalai Menung Mulai Kedim Putau ke Benuang Ngena Perengkap Ngangkut Nama Jap Perengkap Ngangkut Kena Kita Sekali ke Ngena Perahu Ngena Basika Ngena Muto Kini Tau ke Benuang Berdarat Jam Kena Tau Leben Kena Tau Jawah Kini Tau ke Jawah Tarindo Ke Berdarat Maya Tau Jam Harap ke Kita Sama Berjimat Au Nyaga Penglikun Kita Nak Ngira Dini Indur Kita Jam Kena Tau Jadi Udah Tau Lagi Diakurkan Mai kita mendiang ke Biau Gawai dari Encik Langgu Anak Gerinsa ditangkan ke Gau Pantun Puji serta merik pengaruh hari Gawai Rilisa Namanduh dari Ulu Yuang Kapit.
1: Oha! Oha! Oha! Nak kubusuang langgah gunung, nak lesi ngai ari, nak danyan ngai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek sulai. Mereka lantai nadek tulah melanggah tanah. Nai nama musuang, nama pengelunguang, nama pengelesi, nama pemati, nama pemadam, nama penanjan, nama penyulai, nama pemarai. Ketua dia kati kuna piak. Laban kaki kudah kenyi atas bari besi belumpuang bak pala. Ngai aku dah tatak kena lalak minyak duyuang nai lengan. Ngaku dah raran bergenteran sangku haguang belakang dah tinggang kena seluntang baju buruang. Nyalai bakai tali tu nampuang wi bakai segak nampuang lembak bakai rutan nampuang danan bakai hijuak nampuang penuak. Nyalai pecah periuk tanah ganti periuk tani padam bulan ganti matahari parai sidak tuai ganti tubuh kami. Oha! Oha! Oha! Nyalai dek tawa, aklok-klok, gagang, pinang selekor, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinjau hijau, manuak bandob, dada nyala, ngerang payang. Laban ni ransiang rinuk gagong, ngantip taro, tak segena, datai ngabang. Datai rimnua, tucuang, saduang ngebala, bukit, lalit gereja, alai semuka, duduk semiang. Alai ada denguk-denguk, ada yang piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinjau hijau, manuak kelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban dia gagal, ria, balak rinuk, ngantip natai ayak, apai miguk, datai remunguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Ini orang muan batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai ada ketawa, depan-depan, ada yang piring penganan, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, puan, kena selinjau hijau, manuak jelayan, bulun seriban, labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini anan natrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyala ada cai-cai tawa ada yang piring sungki sepi diri kena biau nak bujang lemang paling nak selinjau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi di siap melintang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang haji datar pucuang kranyik padi ricah rami munyib gendangnya orang muan. Kurun tuak tanduk kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik diri kena biau niak bujang lemah-lemah madik ngena selinjau hijau manuak belansik bulu nyelai sematu yang tapang. Laban ada gagal rio rindu orang ngantik tip natai ribai seluai menik datai rilik sakang renik alun gumbang. Nyalai orang kemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oh ha! Oh ha! Oh ha! Nyalai dek tawa gagal mat ada yang piring senupat sepik diri dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Laban ya gagal rio rindu amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar pun tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ada yang piring tepuang sepik diri dek kena biau anak bujang lemama luang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang bertugang labang. Laban ya gagal rio kerana jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datar kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Nya orang kebuan pucuang malai rampuang asuh kita bertampuang menang berperang. Alai ada gagal bala ragak dia piring nasi lemak sepi diri kena biau anak bujang lemama nenek kena selinjau hijau manuak jalak bulu burak buyak anak bayar nenek. Laban yang gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durang nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai de terai-terai tawa ading piring renai spek diri kena biao nak bujang lemah matu pai nak selinyau jauh manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban ne gegorio rinu amai nganti natai bujang jangka kirai date sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang nya urang kun tuat tandua rasa mulai tariang tiang babing lampai nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring spedire kena biao niak bujang lemah mayang simpang gadiang ngena selinyau hijau manua piring tada nungkiang dua kentang. Laban dek gago rio rino rensiang ngantip natai apai gemuriang gadiang datar cintiang buluh kuniang tau dambik kaksuliang ngayam bujang. Nya orang ngemuan. Tanua nyamuak ngetariang tenggiliang ngaswa kitai jempat kuyang nitiah kiriang singkang pemansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebang ading pire renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lo nana ningar kami. Peruntuak tanwa rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nyaga ubat kena kami bumai ngamit nabrasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gana udah datai penyurai rumah raya ngebang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nyalai nuan pulai lo. Anak nak dengar kami batu buku, semamuk jero, batu takang, bintang tiga, ngelik jani, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat, udah datai penyurai rumen tap, ngebayang ading piring tupat, tak sirap buah pinang nyalai nuan pulai lo, anak nak dengar kami batu kerat, gemalai lenyang. Ngak gubat sirat runo, darah nelap, ngambil sidak, pandai surat serta lanyak ngebat tahun kebang. Balau pai pandak segetak, udah retep nyurai rumah gaya, ngebang ading piring nasi lemak, hirup buak, din surak, kuang gelambang, belenggang nyalain wan, pulai lo, nana ningar kami. Batu kupak, ngeban umangnya, gubat sedak titua yang tibia, ngambi asai tiberbak, sama mansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai keliang ngaji, udah retep nyurai rumah lanyi, ngebang ading piring sungki, nyadi, nawa lalang, nyalain wan, pulai lo. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwak rusaknya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akil lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain wan pulai lo. Anak-anak dengar kami batu buku semamuk nganuang batu takang bintang berenatuang batu pensenan bulan kemuang. Nyagubat sidak melanyi buja lempuang ngawek kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini anan udah datai penyurai rumah nyururan ngebang ading piring penganan. Maka bulan rerek rumpang nyalain wan pulela ini anak-anak dengar kami batu takang bintang beriran batu pensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nyagubat jadian. Kami semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau maga. Nyalai nelah tesok kita sidak nuna nesok lajak puang matang nelah tiap kita sidak bahkan niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tu udah bergok taro bergok ubat serangkap genap bergok pengaruh gemar tu buah. Ngambil kita senang kita lantang maju um kita tilak bakal Melayu kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua mereka. Dayu guru wan nuol lantang senang selamanya.
2: Aku Lisa anak Manoa. Asal aku datang dari rumah Janoa Ulu Yong Kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek. Jaku selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua betuah belimpah hari tahun kudaya. Nyadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Nadae na nga madas madas nya wae ma nya de tambang nya rang ulang tanggae nya buluah bala nama puan nya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nya urat nya bujang asiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruah remang nyalangiat jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebunga.

Waram biang aku naninga kita rangau akliang ka naran tiang ke kita esuliang rudiang ta magon bah sangah dilah gua surat to da buang nyawa kada am tahun ge kanya di dabre tu bua baka ku nyaria megaran ja munyi pinyar da nyim tar bediar tamaga ingar dadinga

ताए किताए कांगिंदु गवाए गवा अरया नगी पानी बोलो हबला Nyamurang kamurah kita etanoa atana galiga nyatanoa agana nyamurang kamre kita e pangaroah kacukup mayuah seribu manzang angkuat kita e batu semuat giging kaluluat tanoa sembada asinya pengaruah kebisa debre petara. Kena kita eh mata

Arajuat kita arajuat tariang meluat api tanua sembada onyang giang kidae tariang utiang babi dua kale spamre kita e kilame awe baju satra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

Ngangau kakunji hari naho gindi palean barita nyaurang kabisa dan nyawa data air manua.

Si puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang ditandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita ka umang kaya raja nguan manua urang ka kaya raja saraja tu tau anuyat taruah kita lah majak pamayuah nalah kira duyat simpan kita lah ramauang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang akam milia besae ngo kita lawae nadae nuar bajalae nuar kita muka kedaet kuar mangku panyae ngo mijo mijo bilia tising kita la si nadae nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala bilia miat kita la nadae menseliat nuar kita ngunji nyamari aduh ya Wang balanon de mau penekak kita yang kaut kang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang entuan nusuan namuan dermang jeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya. Dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek wae nguan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duat barunyan kita laku jako urang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala Musuh raja semua

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganiang, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansiak Ibanik Dayak Research Center Institut Teknologi Kelian Kumang, Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak. Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung bakal bukit, ngebong kita bakal langit, lelinang bakal danau, tampak bakal pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok raja menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tu ndak sebaka. Sempama bakal cabik, sama nama, tang ndak sebaka pemisah. Nyadi berindia ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandik. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiring ngembiang balan mia, ti benung dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawal ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temukuk tali ti tusut, awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya aja ari aku, oha, oha, oha.
1: Oko Eri, selamat untuk gawai sewa tutu sumadi penoma dekupostas bau. So, barang daya di sewa ti,

0: Pak Mama iwahnya pesulai.
1: Kira 15 kilo bisa eh beras pulut kena ambil tu kemarin.
2: Kebun itu bang.
1: Nyoka ambil dok minyak. Dia minyak tinggal dalam enam ruas. Kini aja dia
0: amat bagas. Pengabaian yang dehnya makai
2: nawe. Amat cukup laku si ruas nonton tu. Nenawe. Eh,
1: ke kena
2: gaya. Kawan dulu ni kami nyau. Bari diri si ruasnya lebat ke maiwah. Kue bukai di bantai deh. Tahun tu kurang beli ke kuya saya mudahnya dia ya ngapo.
0: Mak pesunai ngek kami. Upa pantau campur ngetulan babinya. Bari meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai belah di bantai deh. Jadi tahun tu tadi kira keperubah mimiat macara begawai badunya ke nyam makin hangat regau tai deh. Terkelimat menyata deh.
1: Mak ya ada puyo pesunai. Aku tahun tu laban mayu bala ke dekat datai ngabang. Nyak kenyong ngeri yang direi ngalah deh. Bala pengabe yang pulai lapa hai bilik aku tu saya tu pikir gay. Kau jekok ngabe yang pulai nyoh hafal.
0: Ya sungai kengai makai
1: nyak aku tu tu atau dekat yang orang lama lama lah. Ngabe yang gay dah kami gawai suba nyoh pulai rapal. Nada cukup pemakainya. Nyau tak kengai kau ah.
0: Kau ada ke des? Tanya kebangsa kejung kau. Nyau ada kau depan sunai. Amat gak tak kenuanya tadi nawi. Tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi. Okey semestinya. Dekat muas kata orang datang ngabeng.
1: Ya. Kau puyo.
0: Balak ke belayan ti datang ngabeng. Pian pihak mega ni tak ke bantai me. Kedeneh kurang ke empu bilik me. Nyau mau tak ke dipakai. Tahu ni boh minta lebih ya.
2: Kayu kau kedai kupi.
0: Amat. Ni buah mehnya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantainya empat.
2: Mulut tu hanya main dekat kita yang muda.
0: Mulut tu hanya main penyebut.
2: Betul kan banyak boyo kadang orang tidak tanya ngabang suah main mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sedang ngabang.
0: Oh, amat kuda yang tersunai.
2: Nya mek suah ge ngasuh orang malu soal lebuh menya tidak nya nyebut pasan tu. Kata ialah empat menyutai. Air ngop meko tang kami pasan nian. Mulai lapar kami lebuhnya. No, mada. Lawak sup ketabahnya tubuh 6, tubuh 7 kunci semangkuk. Suah mai temu ke pengabang di rekanya.
0: No lah, aku juga ngalai mangkuk sikit itu kau.
1: Ih, pama, mulut sedak ngabangnya ni. Uji tak pemua kau sedak nyebut munginya pas sunai. Sikai pemadau, ya, mesti sedak ini ke rumah panjai kita tau. Ya, ukai pengabang nama tak dekat berapa inat, makai berumur orang. Aku dah, tengok kumai orang sebayan. Apa? Ya, ne, lapar deh. Ya, aku keridan. Nalai kira kena deh puyo apa sunai. Seruai, udah datai babilik aku tengah hari tau. Nalai kopi, ya. Maya gawai tau, sikit air ke berpupu nyamirup kita. Tambah sudah kau wari belaga din. Salai jelu babas tau. Maya kira murah sebenar gawai lebuhnya. Mangirup kita tiga, serta selamat marek. Hari gawai Dayak 2026 guys duai.
0: Au menawi.
1: Cias dulu kita ngirup.
0: Mari gawai mawi.
1: Au sama ne.
2: Kapan ke kau lagi mudah itu.
1: Udah agak puyo kita tiga.

Halo semua pendengar YFM, aku Dr. Philip anak Ginda anak Pulanto dekat Merit Selamat Regawai agar semua bangsa Dayak di serata menua. Bersampi ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua bidik lansiak boleh reta boleh mengajak. Nggak perlu atau begak, aku harap ke semua kita belak sama, bersyukur, bertolong awak ke kita boleh muncul dalam semua kerja, serta boleh mengangkat ke bangsa kita ibarat. Nyajak hari aku, selamat digawai sekali lagi.

Aku Yusuf Malang Naduat dari rumah Libau Sungai Sekaluh nih ya. Beri pesan selamat hari gawai nggak guys semua. Kapan belayan tinggal itu hari gawai kelebih lagi nggak guys kami serumah yang baru rumah Libau. Nggak guys semua kengin itu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram silat di padang kerbau tua rumah Francis tua rumah Mulin tua rumah Saud pengulu Philip di Sebatang Sungai Sebatang ngau bala dini ya moga sebagai bala di rumah Anir Wabe ngau semua kapan belayan di serata menua Sarawak tinggi itu hari gawai aku merik selamat hari gawai kayu guru geranya mai celap lindap menua. Jadi selamat hari gawai ngakai kita semua.

0: Alang kuri, baby Shima, mayari gawai. Oh, gawai setahun sekali, ana belalai na. Aho, ana belalai, tajak pan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, bapandu aku tai, badapur. Ana gua lu biri-iri rau, perhati ke dulu dapur kita, padam dulu, kini apinya, sambung dulu keluarkan. Lagi genampung api, tai ke panduannya baru, nanti ke engkau berami di ruai ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Meri selamat tengah hari kuya, selamat gawai madai kena buah hari kapit. Pia mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya nanti mabuk tindu awak amat ganya. Amanya mai gemar bu anti tindu. Eh tindu anti mabu. Okay. Bu Jess. Jess minat ngatai ke pesan hari gawai. Sama hari gawai mega. Nor Agat. Meri selamat tengah hari kuya. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Tim. Dikenal berindahan semua balai ipar. Menantu anak ucok ba nanga lajan sung. Pia mega kapal melayan. Ulu bawan kenawit. Kuya Tuar Mesih ba nanga kabah kenawit. Pengulu mau sebilik di salon belawai. Pia mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu. Bakal tengah hari tu. Pesan harap ke terperindah serta selamat hari gawai 2026 hari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meri sama tengah hari sama hari gawai kuya. Doblin ke baja mega bisa nyapa meri selamat hari gawai selamat tengah hari mega. Apai jambai kuya meri semang alih hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawak nak ulih ngau orang begawai. Nada ngawaknya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai nak ngawak. Tahun tu sip kita gawak dulu out. Okay, Hillary John. Sama ngalih hari kuya. Sama hari gawai tahun 2026. Hari menua serikai kuya. Minta lagu hari Ricky L. Kuman gawai kena merindang dirimpu. Dituju megak ngagai bala kaban. Ditauk bak tasik labuan kuya. Okay, nyak meh. Nak sabar meh. Nak boleh cuti. Nak nama tu labuan ku ya sabar meh apalah bak kupiak meh ku ya sabar meh nak boleh cuti ya sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah ku ya di cepuk baruai dia apalah bak ku capuk baruai ku ya tahu nak nama Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gaya guru-guranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM engau nya sebenarnya nyawa kangau kita tahu telefon peringkat tempo oh lu bisa telefon. Aku baru kan main ke situ lagu tadi. Okey nawa aku nyawa kangau tau dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Alam, selamat hari gawai.
0: Au, selamat hari gawai. Siapa ngaku berandau tau?
1: Don Aris Ratu.
0: Ah, Don Aris Ratu. Rami kita Don.
1: Kami tu diau kediri-kediri nade berumah panjai.
0: Au, kediri pantai ka Rami.
1: Rami lah ni. Au. Tanya bisik nyati datai, tanya bisik ngak kediri kamu dindai ajo.
0: Au,
1: nang ngawas. Nanti balore gerejo te udah tatai lagi.
0: Au. Apa pesan dia, Nun?
1: Sebab aku pesan, aku beri selamat ke hari gawai, ngajak kita sepilih, ya, ada semua bila DJ-DJ, yang lama tu, ke dek sayau, ke dek lengau, ke harap ke sama bila lantang, sama bila gerai, lebih lagi ngajak tonton jam sepilih, ya, ada kucing, ngajak Facebook inti, ya, ngajak sanin saya nanggai, alo ngagai bala dijat bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai lu ngagai umar rebino ke selalu pesan lama tu nuju aku alo ngagai sida inai acun sebili ada kali utai ke tujuh kaku benda tu tujuh kaku ngagai hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau alo ngagai balo kaban Facebook, balo kaban WhatsApp, alo balo kaban TikTok ngadai oleh nak sebut kediau di Amerika, Australia, alo ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai, tajak apa kita nak oleh anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia ada dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat Tasia di menua Australia, Arab ke jaga dirimpu ngomong-nama-nama dia buat kapal dia. Lo tujuh ketuk, lalu telefon ketuk dia tujuh ke aku ngagai hari ini megat tadi, ngena kusuang 13524906. Harap kenuan hari ini megat tengah hari itu oleh call ngagai aku atau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti Agi kusuang 19089 08 kusuang. Lalu dia tuju ke aku ngajai sudah indah tung sebiliak. Ngajai sudah pengundi sebiliak semua satu di matang. Ke subak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Arab sama belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Hanya jamar.
0: Oke, terima kasih. Okay. Pesan kangau ke terubah pesan dari gawai kita. Engau nyak tu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu tua daro.
2: Serta peperinanggu sedaya tinggal lagu tidak kumpai tua darah. Sama-sama tempik ke jari kita, wai.

0: Ingat lagu Kak Bisa dipinta peningat kita Tuak Darah dari Gilbert Gawong Gak Mega Jessica Timah. Harap kita perindah meh. Ngak kita akan minta lagunya. Kita mega uling natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Gaunya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello, Nike.
0: Hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Baik pasal dia.
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara ko le nguji baru meh baru telepon kita 084 353 2240 084 353 2240 tahu ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajapan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam kereta kita benung hari nang hati gagal bergulai dengan diri sebilia tahu ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
2: Halo, selamat malam DJ.
0: Oh, hello, awliah baru awliah.
2: Nesap. Eh, oh, abal.
0: Abal, hari ini tu pun bal.
2: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Nya abal gede ngau ne. Okay, aw Rahim nama pesan gawai deh.
2: Ne?
0: Aw nama pesan gawai deh.
2: Segawai. Kagak kawan kawan aku lah.
0: Aw terus ke dia.
2: Betran sedado. Semua lah lagi tu pergi kelaban. Kawan-kawan dibuka. Bakal balaku di Radia. Ketua ke Kuban Beranda. Mirin Mulia Mbak Miri. Mr. Seduai. Roti Mbak Astor Serato. Gai penyanyi TV.com. Aku. Juni Aman, Urai, Jospe Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kakek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi si kesayau lah. Ngau geng tegi ko dadah tegi hari tu deh. Ingai apa nama ke?
0: Sini nes isi nego apa? Oh benuang dah
2: isi nego. Minu aku dengan programnya. Ingai go ingai. Ada mahu sebut tak tiga lembu eh? Nai. Ada pukat dua ti. Asyik ko ke? Boxer kita eh. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Banyak keputusan. Nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go geranya mai. Lantau senang. Wan menua. Oh. Ya, ajak.
0: Okay, terima kasih Barahim ke. Okay, nya tadi Rahim bisa bertelefon kita, harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 2240 atau terus anjung pesan kita antinya mana uliat telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam ba harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninggal kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: anyway, ane tinggi di dia maya gawai tau. Nada orang berumah maya gawai ko. Tan tajap ya ngarap ke kita nyaga meh kaul ngau pangan dire, adire sebili, adire serumah ngau nya. Aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello? Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau nih. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kedai tonteng. Nah, wak, aku geng nanti baru telefon kita ku 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga, sekali kenya benua gawak kini jam kedai tu benua kekesih hati kapulai. Nadai ko ngau ga atat ke dulu nadai ngawak. Bamaya bukai, bari bukai gini pergi lalu sak gini uli agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebakar ge dan nadai ko ngau ga ente udah idar kita ba tahun tau gawa. Okay, ngau nya nguji nyawat ka ngau baru telefon. Hello, siapa baru telefon? Hello. YFM Sibu. Ya.
1: Halo.
0: YFM Sibu, siapa baru telefon?
1: Jerry,
0: hari ini telepon Jerry.
1: Hari bau.
0: Ah?
1: Hari bau.
0: Hari bau.
1: Hmm.
0: Bau apa ininya?
1: Mau celung dalat.
0: Oh, okay. Nama pesan hari itu berserimai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ke.
0: Oh, nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gaya nyawa dia? Engkau jaga putus sahabat ku Jerry. Nanti tu ingat tu. Aku lagi tepuk maru. Baru telefon ke sebakar ni. Engkau nya aku main ke sitik lagu. Laban aku nemu bisik ke gawak. Sari tu bisiknya benuang ba menua orang. Tau ke ba menua tasik. Tau ke ba menua luar din. Anda boleh pulai. Yang kanya bisik penangguh. Kena boleh selia. Jadi tu sitik lagu hari ni yang Jeffrey nyalui. Engkau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

lagu hari choir gawai CMP Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media rama. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM ya mada amrit samari gawai daya tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta merik selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai. Ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 berarus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebedau aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya kau dah dipilih ke tengah hari tu. Tentu ya sehari tu aku nak meri awak ngakai semua lagu kena main tau ke depasan sehari tu ingat lagu gawai ni rumah hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ninga radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu Ari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajak pihak aku mai kita perindang dulu ngau lagu Ari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantra antan tawa gawai peninga rus telefon 0853532224 kira ke nyawat kangau ke penuh deh meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peninga. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peninga WFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gai guru gerai nyamai. Jadi ngau nya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nya mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu ba awak ngelak tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sareto na wai ngau nya. Bye-bye, semari gawai Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: 白色加来。
1: Satu kosong satu poin tiga pengen. Cus, dimulai program.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tuba Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Rutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Okey, hari artis PVP ya. Hari masuk kaki pengabang. Jadi sehari itu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai. Tentu mayuh bala temuai, bala pengabang ke datai. Kenyengkau bala kaban pelayan kita. Hingga bisim ke bala pemesai ke datai. Ngabang Pak Ari ke terubah kita ke nyambut dari kawai ke Sarito ya. Lalu pihak muka kita mampu ke nurun ngabang lebih hakik ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tu. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita mampu ya. Lebuh ke mindah lebih hakik lebuh kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke Sarito ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kalau pulai baru ke konti YFM di Kuching, tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Maka selama hari satu, jadi Pak awak rentak ngali hari ke ngali hari tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Dikena ngericah ke hari gawai kita iba hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningat atau hari Ika Bujang Pengabang. Luju kita ke benung berjalan ngabang ke ngali hari itu ya.

0: Sakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja ya. Kita
3: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam kira penam punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh dan dua

0: film kalau ni kan tadi. Huh? Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Huh? Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Huh?
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat Hari Gawai.
3: Itu kami anak Nyerapuang ketua Kelab Ngepan Iban Suryaman. Kita beri Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku Kelab Ngepan Suryaman. Nggak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua. Wo-ha!
4: Selamat Hari Gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua Kelab Ngepan Suryaman ngau kabar pelayan di Betung ngau di Limbang. Jadi untuk selamat Hari Gawai, hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

Okey, hari Ricky and Rosan ya, tuai pengabang. Jadi berkenang ke kita ke ngabang muka ngusung pangan diri ya, lebih akik maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari Gawai Dayak 2026. Atau ke pengerami rumah terbuka hari Gawai Dayak ke diatur ke kompleks Unifor di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digolok Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof, bala pemesai opis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bangsa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bangsa yang ke bisi ngolok pengerami nerima pengabang hari Gawai Dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya Dato' Amar Douglas Sugah Mbas kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Gawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi pengerami hari Gawai Dayak 2026 ianya pengawak muka kucuk ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau Mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindang ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulu pengerami nerima pengabang Gawai Dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, ngau muka bala pemesai menua kita kebukai. Okeynya tadi berkenang ke pengerami nerima pengabang hari Gawai Dayak 2026 ya, atau ke rumah terbuka hari Gawai Dayak 2026 ke bisik diatur ba kompleks Unifor di Kuching ke pagi tau tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal atau hari Fabian Doom, Terence Ten, Roger ngau artis JC. Sarito Ari Gawai.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai kita ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika lawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang lawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita ada menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar ubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia ada menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tika sek tinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngau penudi, aku umri tabik setiap pasal ngagai semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bakpi 2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

0: ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak mempengen diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mengga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu undang mana amat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan aku dah tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih
1: tapi bala pendengar YFM Iban aku Father Afron dari gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita ngasih ngau pengerai tidiasai ke semua kita ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda agi ngimbai agi nerabai agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua selamat hari gawai daya

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang segi bakar kita yang lebuh ke bisik pengeramin tadi nang berbotik bergakai laban ke jarang oleh bergulai dengan pangan diri kadang tadi setahun sekali oleh bertemu dengan diri serumah diri sekaban ya. Okey, jadi kelimpah sehari itu nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai sehari itu muka 1.6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi mega kalau ya pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong Renggat menua Sarawak ke tahun-tahun diatur di pagi menua betul ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tu elok ya. Mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu ya ke diatur di pagi menua betul Renggat menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal 1 hari bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Okey, jadi meri selamat dari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban penglikun raban sedadu kita angkanya bisik ke gawa maya musim pengerami tau ya. Nak ngiramih raban penglikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih angkai sidak tu kau dah berjalan ke pengawak lebuh orang kangin tu pengrami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sari tu mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, okey, berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngagai semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai, harap kembali.

0: Nintiang tawen, apain duun suhamat belawa kai mata, telebagi arigawai nyu maja sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duun, ngenang balana kegawa ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ya mendua rapain duun mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manua bak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau inen duan nak aku tau tu kediri beketau anak tuanya mayu tangnya meh sidaknya maka kena ada apa yang ada indai ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau nadai ke si kau boleh mengenai kediri maya gawai je pedak belanak orang bukai din. Oh inen duan ingat ditua sobat maya tua ke beranau sebab medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantang hati. Menduan. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak. Di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana tu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenauk ke. Seminak tu emang jam aku bisik maya gawai tu. Sino mat gak aku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai aku tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Apa mu aku tu dito.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jako aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak nadai tubuh apabila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak mana pendun. Nibu tanya kemaya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun tidak jarang beranau lama. Jauh nanti beranau mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ke menua orang, makin tidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menuan apa pendun? Suah mengumbuat sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anuan tu? Jawa amat tegenuang apai?
1: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru ah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Kumbai ku nuan nganti perhatai aku apai.
1: Tadi dek nganjong dek
3: kan duan aku tu apai.
1: Wah kai punya mana nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
3: Dah tu telefon agen duan nuan.
1: Kau nya ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi mana dah sonike ne.
3: Iya ya tu tadi dah boleh lama nyak ke yang dak tamak tadi bisi aku madah ngasu ya tamak.
1: Nai kasih ya betul dah nama ni. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
3: Nah nah tu kita beri kabanku tadi kesam babi.
1: Apa? Bisa nak tu kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi Lemai tu kita serumah bisa makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngerandak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak melalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tawun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawa. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni tiah kurang memang. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawam serumah tu. Ni buat beli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tua aja sudah buka lagi. Nak ngau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemah ngau, pendam dulu tua.
3: Au dia tu pi apa?
1: Au dia tu.
3: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dorong tua?
1: Maram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
1: Dian. Apa nak dai ku ingat ku mai Dian nah hari ni tu boleh Dian mah.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua meli barang udah nya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, nya dia ni buat jawahnya tuanya berkedas siang dia lagi.
3: Oh, au ni bawa pasal dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedas siang ti si jalan bisi.
3: Au au. Apa rupa amat ke babas itu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mah.
3: Mai mama tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai dinya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
3: Au au.
1: Nya pada ada pernah inai kita mang mang yang pu rupa mai tu. Ma berita nun nun.

0: Hello, Nun. Kamu berita kita apa itu?
1: Lama ya, Pai?
0: Nanya ke Rita kita, meh. Lama dia nak dengar Rita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedar ucuk kau deh.
1: Dia murang. Nama kita telepon buat lama, Pai. Nama tekak deh.
0: Nai masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doai tu tek pasar apa beli ku tau
1: ya nama mende telefon lama pai kami tu benong gawak tu
0: okey pia anna aku tu apa kita nyun lengau ke kita dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyuka gawai benong mupuak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apai sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Piak. Nai sunyi makenua mang te piak deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebiliak pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasiak. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi ditunun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya pai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Bakal kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, naman duan tamadam ke telepon lagi kak berendau ngenduan. Halo bedau ke bejaku ngebelau cuk.
2: Nai.

0: ke Tegal perangai sekedar diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendir bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi.

Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kau dah memujur ke pengawak gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kau dah tu jadi bak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban keriau badan negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk, maya dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhati kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh ha,
2: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala pendengar ke Semampai Ngukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: cikgu ya. Dai udah biak-biak.
1: Aku Cikgu Tumbau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Kena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, mereka meri pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Hai hai hai, aku Durinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu sudah temu gagak kena ukur RM97 juta. Projek Tiga Terubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penemu projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur ngantik ke besai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu. Baka kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bahaya aku. Saya terima kasih ya Lokak Merik, selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lebih ada jalan lalu adanya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebih kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pian ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Sri Amat.

Okey, selamat dari Gawai Daya Arya JK Incun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Dah tiba jam ke penudi rentak ngali hari di YPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Okay, dan sebedau kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalau madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat ba sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergila di pelabak ke dekat hujan ba sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggit 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput hari barat. Semengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bergawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah

semua baru kita ke sekali itu bala maiwah peninga maiwah ba tusuan ke 81 cerita girai kenyuan nyau rasuah sida ya dia wangi buat langkau sida bukai sama nyau nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dian kedeka alai sida ya begiga giga jelu giga barang utai ketau debaik pulai tinggal tudah kenyut tirik aja ba langkau penganti sidanya tadi lebuah penganti yang kenyut tu tadi lalu nyalai palak musuh lima igi ya kau lihat ya nak jauh hari palak kerangan ba sungai din muak ke muak langkau sidanya. Laban kena dai pengawal udah nyak tadi. Dia turun ke nyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia ke nyuat. Nyuat saya ke mata ya tanya. Lelan tu dekat tidur. Ya lu ngambil. Lalu daun biru terdai kena sedai ngatap langkau. Ia kaget betul guang, semak ya dia. Daun birunya tadi, lalu ditapias ya tebal, ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, kujaku. Udah nyak ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka tudah tuai, semak mua langkau sidanya tadi. Terbaru ke, mejam ke mata kenyua tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyu budu judu jo. Mua hari yang tas langkau. Ada terkenyian kenyua tu tadi. Nak gaya takut tangati ya dekat nemu. Nama utai kamu munyi utai kenyu budu jo ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Nggak sangkuh sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti. Utainya tadi ternyau ngansak semak. Lakai langkau ya. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Yuna jadi kali lagi dah. Ya ini tadi udah ningau tanya kamu ni. Lepas dia kenyau irawati ningau tanya. Napa tuatnya sidak kepulai begiga bangan kemenarnya berjalai nyobiri irit. Kuati itu dah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamu lu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Nah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyoban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyak ke perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi. Dia utai kemunyinya tadi. Talungan sak. Ngakai mua langkau

thì đang kenyut. Namo kita peninga nama utainya. Tak babi rana rana wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruai yang ada dua ikut sama belak lelaki. Benua belayak. Dia tadi ngopangan diri. Nyobor jodoh jodoh. Apa ni? Seruai kan ngergau aku dekat tinduak tadi. Pihak kuatin kenyuan. Ah, dekai kena. Mana ada seruai ngeratai diri kita. Aku kena ngau ora begau ni tiah kura begiga ke babas kenya seruai nya udah kita. Pihak kong kenyuan bija kau dalam mati ya. Ah, mudah utai kenya dia ang kenyuan. Tak nak ce camang kena ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngansak ngagati silang kau kira ke mendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak babi diri sengapa nyaknya. Ya meseruai yang benung berpangki. Tubuh seruai sama melintang. Nungak. Ngagain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit dia. Lalu sintiang ke yang agak siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah kan kenyut oi. Pedak kena tak lalu berbital. Lekat berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak. Lalu ditepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu geriuk serta luar bah ni. Kabarnya kesikunya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Menuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda berkenya dia yang kenyut tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya. Ya kesiti. Nuju siku babi kerkak lari yang tadi daripada ya. Pada kena ulajak kenyut luman til pah ya muak hari kanan. Udah. Kuat ting kenyuan. Aman udah. Babi ti keduanya tadi. Lur bah. Kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan nakak me pengagati itu dah kenyuan tu tadi. Wai. Medak babi dua ikutnya mati. Desumpit ya. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau sida ya kia. Okay. Oh bala sida bukai ke begega lalu umpai datai siko sidanya. Tambah maka lepas nari ke sigi agi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyuat lalu berunding berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia ya tulis kerundian siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mualang kau sidak. Bedau. Dabelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu kena sikit udah keriang. Nyok bakar pangau nyami ya. Ya alu narit babi yang siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyetali tanaka mesai-mesai we. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Buat mualang kau nya. Udahnya tadi kenyua tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru we tadi. Ya dekat medak berkeni gaya urap pangau. Lebuah sedaya medak babi dua ikut nya udahyan. Gari-gari yang bermualang kau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak. Adanya rawuh.
panjuang kurang keluar dia noy. Apo, tak ada buat. Nama aduai kau babi yang musim saya gali memualang kau kitanya. Pihak kau nyawa orangnya dengan penyewat. Nanamu siapa kini? Si kau ada seruanya ke pihak kau tadi. Apa amat kena buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kau si kau nyawa ke nyawa nak pos ya kau tadi. Namanya tenang ke buat dah buat. Kataan itu tindak kini babinya. Kusiko kan nyawa dia. Nah itu ya tindak. Nah saya mesti rakyat nyungan-nyungan diri. Ngakai mua langkau kita. Tapi aku sakut. Saut siko kan. Nah ini kan kenyawa dah. Nama ya tak nak rakyat dah. Kini mensianya. Kusiko rakyat cakap. Dalam adanya. Dengan datai ke orang siko lagi. Bah, nama kakak seduai nyungenuang merniang ngakai mua langkau kita itu buat menyimbang pihak korenya ngai nyadi nak ngenuang tu buat rengan nyenyen nyenyen pedak de nyenyen babi nyenye simpedak de nyong dua-dua ikau nya gali beri mai bak mua langkau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngakai babi kebak mua langkau sidaknya tadi. Apa amat raya akhirnya anda buat? Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke bukai. Ni kan kenyut dah. Tapi aku rengan ke aku. Kenyut kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang ke sida ya bejaku betalat ngau pangan diri di luar din ngarara babi duaiku kada tariat dengkah ya bak mua langkau sidaknya tadi amat tak tucu mana wai kenyut ninga sida ya nadai amat gapadamu sida tajak sida ura panggau Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ninga sedak ke ngerara babinya tadi. Lalu nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Pasidak dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. Laban hari munyi jaku ya. Naik. Nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas jelu kuliah kita nya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngerara sidak ke berdiri. Nak jauh hari. Punggang langkau sidaknya. Ih anak buat besar je kau dia buat. Nyin. Pedak adik. Bisa dia medak utai kenyu ke garian. Semak mua langkau kita nya. Kurangan. Sambil nunjuk ke utai ke nunjuk ke babi dua ikutnya tadi dengannya dia bengai nunjuk lalu nuju ke perniang ya ngakai mua langkau apa namanya tak babinya udah dua ikut galik dia siapa keboleh babinya dia ya buat dengan dini dia boleh nyumpianya ku ya Ya, mutai ke rara di kelikuah ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai noya. Kata nak ulehkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada boleh ya. Kok ya ke nyawat sidak. Kok bungai noyangnya tadi. Nama anak tak nak kebuat nama nak dengar kita berjakuk babi ya. Dia tindak tu ya dah ni. Pihak ku ya. Nama. Kita buka itu. Tak nak ada lah bakun. Ada kita boleh hanya. Kita itu sudah pulai magang. Semina sidak keberikan daik dia saja. Berdau pulai. Pihak ku bulan menyimbang.
Jadi bunga ini yang tadi nyuki dah nanti ya muda babi yang besar ya man. Ya agak nyau dah dua iku lagi. Ya lup jalai man sang agak mua langkau nyeki ya. Biman gak ya bulu-bulu bah. Laman dia tahu nemu babi yang hidup katin luak dia. Sudah kebukai kesama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang sama belak bulu-bulu bah berjalai. Ya mesti dah tadinya semak dah hari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi kuati sudah terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti duit dia. Kanya jina aman. Datai sudah semak babinya. Dah ke babinya ke kebun. Dah hari nadai nama-nama. Oh. Dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya woy. Ngakai mualang kau. Sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tinu. Kuya ada ngeliat kena ngedar kelengan ya mak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nah, ya apa kita hanya begau dia ada? Ya, aku kenyut. Aku kenyut dani. Nengah kita hanya ucapu. Nanya di tindua aku. Ya, aku kenyut pun jaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Ya, aku bongin uyang nanya ya. Nai, aku maka bolehnya nanti kita nadai. Aku kenyuan wai. Sida sebuat lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu. Nang natai ngau sidaya minah bagi kak ke dalam babak sikit. Ya, dah suruh sidaya ngawan rumah tadi. Nyau kelama-lama udahnya. Semua sidak ke bagi kak panyo datai magang. Sidak ya sama boleh jelur babas. Sebarang ke bagi kak ke dalam kampung, ke dalam babak sikit. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh man ikan. Semina ikan kebesar ya ada baik sidak ya. Apakah sidak semah sampurau sak mengalan. Kau ikan bukai meh. Bisa sidak ya boleh lelabi siku. Besar amat ku sidak ya. Angka kebisi 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi kumanya tak bengen uyang nak aso sidak ya maiknya kin ke lepas kait ke barunya nai buah kita mai labinya ya kebukainya nak bakal mio mas baik kita pulai pihak ko ya dengannya sidak lu nak buang lelabi ngage lu buat ari le kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dah lepas ke sidak ya bak lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sidak palu bergegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu eko liah sidak. Jadi ikan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama datanya belak ngawari mesidak yang ngintu tai kuliah sidak ya bergegaknya tadi. Babi, kau cerita bisa empat ikut uliah sedak ya. Yang kau ambil aku uliah kenyuan. Dua ikut semak langkaunya tadi. Lalu rusak si kau uliah sedak ya. Besar pendapat rusak. Ini ringan tanda. Babi yang rusak desalai sedak ya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesti dah sebuat nintu jelur ngawikan kuliah sidaya.
Kau cerita utai di kerja orang panggau. Sikit tak bakal kena jari ngerja. Pedak udah tembu. Salai dibun sedak ya semalam-malamnya. Ya mesiang pagi siti. Pedak. Kena salainya dah sikit udah rangkai magang. Ya. Jalai salai sedak punya rangkai. Kita Pak Umas mengetu. Pak. Tusuan tika. 81 tu. Lalu datuk kita dengar ke pemindah sedaya hari menua sedaya keberikannya dini menuanya ni. Oh. Laban utainya munya utainya. Nak temu nama menuanya munya. Kurang ketua aja nemu. Tak nak nemu sama kita. Kita sama nyangka. Udah tu. Huh? Nama menua, nama sungai. Ya keluar. Tidak ya bagi haknya. Okey. Dan kata dulu. Aku mai kita berserara. Dengar ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru. Bak. Tusuan tika 82. Bak. Pun. Bulan 6. Tika datai. Berserima yang kita ingin itu gawai. Ya. Okey. Terima kasih mayu-mayu. Sama berserara dulu kita. Selamat gawai. Hari aku lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kau orang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita. Nana nyendia kai tu kita. Oh, ni nemu ya bunga nu yang. Nah, maya udah was nar ram nuanya. Nak tu takkan nganti-nganti lah maya. Yang lain. Anak-anak muai pedara kita. Lebuh maya gawai itu. Nyaja jaku hari aku harap pegawai tu mai tuah, mai limpah, mai jerki, mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyajak. Terima kasih.

Okeynya tadi peninga kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tua yang ke ditusun Thomas Teguang Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pa segmen rentak ngali hari ke lemai tau. Terima kasih mayuh peninggal ke udah bergulai ngaku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha selamat hari gawai.

0: さらなる砂 DIYFM。
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Nancy Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkak tegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pangrindu hari kawai, hari Duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai itu hari 1/1/2006 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari kawai. Jadi terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai dengan aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninga ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Untuk merindang kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agak semua peningah, tumbuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak merelamat tidak mai bala peningah semua mending ke sekedap perkara atau ke berita atau ngak ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedua apa perkara tidak dikunci kaku ianya tentang pengerai, ianya jam operation, klinik pengerai betul danau, enggau klinik pengerai lawas, dekat buat operation, kena 3, enggau 4 Jun 2026, ianya kena hari 3, enggau hari 4, hari pukul 9 pagi, nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun, klinik dekat dibuka bakal jam selama. Jadi berindik anggonya, mensia mayuah, ada lalau merambu penemuai ke klinik, nitih ke jam operation, ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua, amat ada beri masa. Perkara kedua, terdekat dikongsikan itu, ianya bersentang pengerami, ianya pengerami Pesta Babulan, engau Lomba Kerbau ke-21. Tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngeluk pengerami Pesta Babulang dengan Lomba Kerbau ke-21 nanti dekat diatur kena 5 ngerai 7 Jun 2026 di Kampung Abatu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali Lelaki Engau Indo Pekit Lomba dengan Main Rakyat Engau Nyurau Exhibition hari mayuah mengkah agensi perintah Engau Megap Privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engkau pekit agak asal teka ratu babulang engkau panglima babulang dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engkau penatai temui tidak berpasa yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemimpin Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal engkau Pemansaan Negeri Dua engkau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau Pemerintah Buku Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026. Ungkup hari 6, 6 Jun 2026. Pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau. Engau mega pengerami berjadi nakot babulang serta flag of Lomba Kerbau. Lalu pemega diatur ke Pekit Final Batak Tali. Lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Membiak Lomba Engau Dagang Sarawak Tik Ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Tik Mega Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota Tik Ngari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru Dua Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulang Belanak Rindang, dekat dikawal kita Babulang Fun Run. Pihak mega habis diatur mega Pekit Perahu Remote Control, buat mainguah bengkah kategori. Habis mega diatur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau Kemega Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemenang main asal pekit asal engau perkara ke pemeduk di kerinduk ke Lomba Kerbau tinggal di Kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi megah program randau pengerai engau saup ari upis pengerai limbang. Minting hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ini, jam-jam selesai ini, jam-jam selesai ini, dulu, apa kerati dikongsikan Relimbang, berita kebukai, tau ni bawa sadar Relimbang, nanti hari 4, jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam, serta Nihil Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celak mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betulah berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan pun nama. Sama-sama kita yang tahu pengerindu begulai manah beruai ngermai runggu. Minta terang mata serta ngintu ngamik likun belama dengah jalan alun. Sama rekawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri maka kita rindu keterimpu. Pian maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengawal program YFM di Gojiang. Terima kasih.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sedingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku berai meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
8: Aku jampi anak Datuk Rutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Re selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
9: Aku kun selalu kinkol timilan pengusir majelis daerah Lubantu dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal

0: Yari Ed Louis Wilson Panti yang Ferry Imas ngomka Shasha Lia ya berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengluar program Hana ke baru dah begulang kita ba program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedari program-program ke diatur di Limbang. Ba minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai yang banyak ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan berant ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.
1: Ya, lagi nampung pesan ke bisik di kereta ke kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari

kadai. Lalu niang tuai rumah au yang anak laga tu dekat di Sungai Bala Mayuh. Malam pergila ya 2006 ba rumah sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai inga pandai bara jelukung meriau setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya? Inyak niang mukiat anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur pak rumah sidampu inyak bak patu 2 jalai KGD nangga stras meradung bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur apakah bak skim B Bintangur Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya abak rumah sedempu inya abak batu 2 jalai KGD nangga stras meradung Bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai muka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu lagi pak rumah sidampu ianya baru rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403-0634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tok lagi ya pak rumah sidempu inya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu kada kubur ke pagi pagi lah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu dah lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampak macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Perembu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising ngirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang nuan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okey, lagu Kawai Mekak ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua kena merenang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita eh. Kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang. Pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang dibiat anak sawang. Niang apa ya? Niang ngabuang anak jelih. Ngau niang indaya. Niang liah anak mawan. Ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sidampu. Enyak bak rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke Siri Aki, pegawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Yang tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dipit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu nya ba rumah dipa senabung sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peninggal nya pesan hari jebli anak kedawa jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida hanya niang kedawa anak gema tau ke apai madiang ke dekat diatur 2/6/2026 inya niki ke sungkup lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tahu ke apa yang madiang dekat diatur inya 2/6/2026 nikik ke sungkup lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal pesan tu hari Michael anak Liat ya madah ke Catherine Umbau anak Atan. Catherine Umbau anak Atan udah nadai lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kage ya lalu niang tu disengai pe rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur soba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Kenawit pedai tua sungai Macau rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit sungai poi sungai sebindang pakan lipus sungai paku rantau dilang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya. Catherine Umbau anak Atan udah nadai lalu niang tu disengai bala mayuah ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu suba ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Emilia Uyung anak Lang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Lang anak Ugat tau ke apai tawi dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur apa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke Siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung apa lumur 013 703
7018. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di sebawah Kemena, Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawi, ngau Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih di sebut itu magang. Madah ke pengawal kita sulit ni yang lang anak ugat ya, tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tau lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tau. Ada lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita hai. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tau hari Nelson Anthony ya, berami pak hari gawai.

selamat lemai bala peningah. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekadu kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat eki nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau kebisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau kenama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peningah ianya disebut section 12B. Jadi pasuk ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Ianya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekaknya di pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kaknya di. Jadi nama legal duties ya data controller itu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai Commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ia notification to Commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Dia menyebut data controller mesti madah ke Commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable. Once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti Commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak Commissioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach kekak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat yang ke paling awal. Earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peningang. Ianya antara data controller madah ngagai Commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach buat subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat kemerik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke Commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai Commissioner. Nanti Commissioner yang sudah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peningan meri tanggung pengawal. Ini meri tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu pasal data breach nyak tau nganatai ke pemedis
atau ke pengerugi ti balat ngagi individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ya madah ke commissioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2 nyawak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised nyanya tidak ya nemu tidak utainya nadai dipelalai utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngo manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nyamantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang empu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh commissioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang empu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya disesat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu ba penemu ya nanti utainya kak nyadi hanya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya ya madah ngagai orang kempu data jadi komisioner tu kak madah ke cara atau ke format ianya kesatu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia lalu unyi kau dah sebut akunya tadi ianya kategori data. Ha, jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekat nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain dekat nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data yang ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data jadi awak aku merik cunta ngagi kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta ti baka bak bank bisi nyadi data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank. Bak banknya kena curi orang.
tahu ke kau kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi teniti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti ni tiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambahan data breach dekat merik. Ya, tadi dekat ngan atai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun ya, tau ke minta akaun ya tadi dibeku ke dulu ya, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2 berkeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitiah ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah berkod. Ia akan dihukum mengena mata duit. Tidak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail. Tidak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum mengena mata duit. Lalu megak hukum jail. Jadi nama efek. Tau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah. Penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya, nanti legal implication yang disebut strict liability. Penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi hendak ibu dia beri bukti data controller tu bisi niat tu kena dai hendak meri notis hendak madah kora kempu data semena ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ia nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ini disebut compliance pressure. Ini data controller mesti nentu ke notis ke diberi timely, terang serta notis ni nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya, A is a data controller. Jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain
Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA, Serikat B megak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjaannya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1 A mangga sebagai pekerja B yang tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru berminggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku maka kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita berminggu ke.

lagu Aria William Mawiang ya, Gagah Hati Maya Gawai. Megah kena merenang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama Nur Nabur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu Gawai Megah ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Berdau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ya. Ia akan guna-gunanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia akan 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tibesai agi dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tau. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah belum merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemar tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng madah ke Diato Company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kenggaman.

di pejalai ke, dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita, udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya ke diatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Temukan kemudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak kegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berba ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebih ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti bak renggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ya madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebih ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami Ari Gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri Ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia maksud ke jago tangkannya bak Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami Ari Gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia muka minta rakyat ngetan ke semangat berserakum berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seluruhan berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Dato' Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat bukulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar dengan perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka merik selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada tu benung mending ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemaduk besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang madah ke pemujurnya dicapai hasil dari pegai tingembuan visi serta pentadbiran tip meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal ti orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngalih hakai ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak dekat ngangkat ke Sarawak bawa penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat.

bunyinya. Tan Sri Operate Jabu berjakup bunyinya agai RTM berumah ya di Kuching. Penanggul air bersita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawal bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawal nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai daya bak kampung Tai Serian. Projek tu dikara boleh mai pengelantang bak timpuh ke panjai kagai mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngakak mayuh haki jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pak sita terbedau. Tu dikena nyawa peraban orang tiap kebun tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisik sida. Tajak 59 genturun peniau pak sitanya udah habis jalai kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nagik nak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besai. Siku lelaki dipelabak ke lemas semudah perahu ke ditepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak sidak nerima kangung nyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku lagi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban dari Upis Bomba Kapit dianjung ngakai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Nakak dia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Di Borneo agi bak renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tertengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun pemanjai permisi gawai. Nakak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai dayak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur ngantik ke besai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pilih menua bukai kengelingi Sibu. Baka kapit agau kenawit.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' nya tadi megang.
7: Atik Mr. Wen, suah mangku tanya orang tentang terkenya asmin neraka minta neraka. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day keliak Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu dah gagak ke mana kita ke jako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama bela tahu ngintu kita ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang gawai ke gawai
6: buruang kita
7: tamak bulu kata yang nak nak sama. Ya, semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat, bisi atur, kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi, nyak nyak lalu kawai daya tu, muka tahu dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
6: iya
7: selagi ia ngumai dengan pengharapan bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
6: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang main lantang senang muat menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap peninggal ke Bisa Buku Lain Gawa kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang limpang ke Dremu. Hangat datang ke direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nombor berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita di Rempu tu kur semangat meruan di Sangguang Petara lah yang saya lihat menetek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berarti ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih agak tu nyerumbak hari kawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba me 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya maya bangsa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang-orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena nikik ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandi yang jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang ya suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua ditok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mendo yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak ne.
1: Nak jakut berbuah di mana didengar lah.
0: Ilah kita berandau kenyak ne.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kanya. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi ke buah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penerang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ya ba
0: luar
1: social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar nguji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya tak ada dah tanya daripada kesidak dah bisik sekedar madah ke biar yang enam pelita tu tahu anang nak tu tahu tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu bekenya lah jadi lemai tahu aku muji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke tepansak ke utai ke begenya bah sebelah media rama lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai
1: aku terus nyerahkan tuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida. Ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenan ke pasal perkara tahu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakal munyi ke aku selamat tahu. Ngojak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jakut tuai bekas malau nampun lacau bekas tawak nampun begau ku jakut jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliah bertanya penemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tau kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mai orang mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tuan lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke pedak nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar buat IPT buat college dia tu lah. Aku mai sida berarti ke pedak bak bub serba arti je ku iban. Ke dia keluar ke tun juga foundation. Pedak bak daun 886. Lagi nanti semak kita sempat pedak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke tun juga foundation mega. Pedak bak daun 1234. Tak betul suun
0: nak.
1: Daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salian dia ngagai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serba arti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring ngenak piring deh. Nanti sempat lagi mayu atau utai te tau disebut kita bersendang tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kempuang puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripadanya ular belalang benung bekat belayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nadai utai bukai dia kita bisik mai asik kita buka beraut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai kada pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut tik tahu dah kena ngagak piring ke adinga kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata laban tu. Nanti timpang nanti siti ari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam itu keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Malah peningan enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya dia tahu, dia kena tahu nak yang kau masih aman. Asyik pulut. Teluk, kau ya tak kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada dalam manuk. Ambil teluk tiat nak ya, ngai nadi. Patut dia teluk manuk lah. Tahu ke teluk burung ngai nyadi, teluk ticak tentu ngai nyadi. Ketupat, sungki, renai, bisa orang nyebutnya letup, garam, kelayet, tumpe, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tautan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai ketigunanya sikit bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh ruang ke nur nulisnya kena nak pangat mayuannya dia nak nak mebangan nusun ngau lenak pasal tu lah miri yang tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia di kumai kita piring site. Ia dalam menua Batang Air di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring
0: ya.
1: Ngunan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisa ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi. Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditau, arti piring sekali tiga, ya, tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka, lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kengen jadi biar jeput gak ambil kebagian renai nanti ya tiga jeput gak ti tumpe tiga te gak puluh tiga jeput betul kena kerti piring sekali tiga yang gak aku balak kabanku di menua betara jang di dulu dia tentu bisa ninga kata udah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut dia
0: sida dia
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: nyame
1: kena aku turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima teh kena deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jaku perkara teh sama lah.
0: Ayuh teh ke sama ke ya neh.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang ya nyebut piring piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam. Sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara de menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping air tidur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kuartai teku ya dia. Tang di menua Batarajan din, piring ya sikit derintai ke, renai derintai, pulut derintai. Ti ya piring sekali tiga ke rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pada tiga ige, tang nak mungkin nyu tiga pingai
0: ya ke, buah pinang. Tiga rintainya, ya ke pemadu baru hanya pengajaran ya?
1: Nak, dalam menua Batarajang bisa piring sete kaya deh. Lalu nak, bila menua batang air, piring ke madu baru hanya piring terkena kita, diberi kita ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring kak daripada tara, piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, Si teh dipinta anak mensia aku ya.
0: Ya piring pinta leban, ne.
1: Leban piring pinta semua macam piring pinta ya mesti ke Mekang.
0: Mm-hmm.
1: Piring Mekang. Kebuah oh. Kita ngagai Mekang ngambil tara medana. Oh minta anu orang tau ya.
0: Oh,
1: leban
0: oh.
1: Dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat.
1: Mm-hmm. Bisik laki bisik
0: Indo.
1: Mm-hmm. Ha. Piring pun kurang lebih kenyak.
0: Oh, oh.
1: Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak je aku Inggerisnya main nyebut kena aku main siaran universal hotel berkenyak tak bak pengharap bukai bangsa bukai main maka pergai bak penemu hotel berkenyak deh. Ok kita mendak tujuh miring di teh kada bak bobnya tadi jadi dalam bobnya ia madah ke kita miring siti dari tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kak kermai kita nya dulu lah.
0: Mm-mm.
1: Siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nya pakai dulu dia kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah break kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana batar rejang. Piring yang selwa jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring atas pintu jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah.
0: Uh-huh.
1: Ngatur piring bak mua pintu
0: tiap biliknya
1: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai dia menua ada gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, ulih, maka ketah ya, gak, kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan. Ketas oh. Pintu, entah ada engkah ketisi, lalu yang engkah kebak penyurai.
0: Oh, oh.
1: Lalu pintu bilik, lenga-lenga
0: oh.
1: Sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai
0: oh.
1: Lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita.
0: Mm-mm.
1: Lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai.
0: Oh, nyu dia tu nyu lain nar ga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu tu tadi leka jako ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas.
0: Yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lo ngetas hubungannya
0: mm-hmm.
1: Nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temuai datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah
0: mm-hmm.
1: Nya kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisik piring penglalu. Lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya.
0: Mm-hmm.
1: Piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan orang itu ngasih bala anak tu kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke pihak no. Lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atu babi
0: yeah.
1: Arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisik dia ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebih hari pun lebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi menyuah menyuah kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah pihak ku nyak ke depadah ke hati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang kepegi nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyu udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya manyu cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan ke Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai ngopang diri sanok tu gugur sebab tau utai kenyadi maya kami sano hari kalau maya sidak kan dulu
0: sehingga bisa cerita
1: nyat ke kak de tampung ku tau amat ngendak dah kami kita nama jadi ini menurut Bata Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nanti palaknya kumai sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tujuh kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik itu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tau datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik ku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang habis itu tanya. Yang lain namunnya nama piria. Nadai bapak menurut kami dengar piria munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kuaku bisik pengamat bah. Kebuah bakanya laban cara iban miria yang bapak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebaka ya. Tang tujuh orang miria sama. Ambil ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bapak menua seratu seribas betul. Cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak mega dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal lepas ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni, lepas nanti kita berhati nggak ke kita mantai deh, lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh, jadi ia ke depedak aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya dah lah. Jadi ia ke depedak aku bawa kami din pengajar segi nggak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okay, lagi aku nak mendak ada cerita. Jadi kebuah ya pekenya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah kanan leban sebelah kanan tu tadi lebuh ya namanya belalang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh tu berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah kata din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh buluh itu tadi deh gagaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak yang nyuka belah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang ti bernama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya semeruganannya ka datur jadi ngo anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Tu satilah semerugah kendi ko jalan mutar kita. Ya, nyandi dia de break rop makai. Break redenah ke makai bala pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke bala bekendi ko tu ngo nupai bala pengabang tu makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana. Jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah lek ya makainya
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jaku jadi lelaki jaku tidak kena ya inyak piring tau masa piring ke kita tapi aku jaku mimit sama mimit
0: mayuah
1: sama
0: mayuah
1: sama bagi kenya nyale lebuah maya semerugah meda adat semerugana mana sama kenya ya perlu ngambil semerugana jadi kamu nantu hanya ke cerita nyale berkah renyak tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semulakana bakal ke ditulis yang berdiri sandian dalam buah sengelah buruang atau buah raja duruang nyak tadi sedak yang nak piring cebiak ke nyak okey nyak
0: pasal cerita cebiak. Ya nyak ni
1: jadi di menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawari peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi lebih maya abak piri yang dia jauh orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena ya, daun sirih, daun sirih.
0: Nak dicebi ya.
1: Nak dicebi ya. Daun kelayat nak dicebi ya. Hanya jadi hanya ke kebuah ya piring nak sebakar lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu uliah aku macam lalu anang anang umai ya penemu aku.
0: Uliah mansia ya.
1: Nah. Uliah mansia. Jadi nyak pasal lah piri yang oh aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai aku harap kaya bersih dengar nanti bersih dengar eh. Lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani kedia so ngamik semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngakai Melaya suba ya bersih jaku ku ya. Pengawak miri yang tahu ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi makan-makan lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bule pemedis kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: kerja
1: kat Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriang ketungkah Bujang Rani ke daso ngagai Melaya daso nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kurs semangat lah semua pengawal mujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal temu jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring
1: nak nyalai utainya ngai nak berpiring
0: jadi penerang ke the break nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi nembiar bab baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak Miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansiap perkara bekau ngau Miri yang munyi ku nuan tadi deh ari penelebak nuan utai ke depan si utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak Miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang lagi.

0: Tinya aku bela kaban belayan benung belajar nimang tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua kujaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya aku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak mai wakil dari tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam bala peningal jadi arti leka jako Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jengka aku menyuh bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk agak taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kena perhatikan aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara kita udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de ndor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menor kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kok wat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara lebah-lebah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuang minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita dekat nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: boleh pengawal dah seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke sirok dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
1: Ya.
0: Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut nya, kitanya. Piring nyukul. Tujuh ya. Rintai tujuh aneh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta. Kita minta di empuk gerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu lebih kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadian mali, kelimpah hari timir yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak berbalik. Jadi, nyak tadi, satu tadi piring yang kita miring.

0: nunggah Mirian nunggah menyembah Tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pirang nyukul tau ianya panggul.
1: Oh panggul.
0: Lepas balai ban kak Mirian kak mang kak bungai deh. Dulu nyukul sedak ya.
1: Oh oh. Kena tau ya nae.
0: Ah pirang sukul tau. Kena. Oh. Lepas kita nemu kita yang dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sidak semut,
1: yeah.
0: Rumah sidak ular, rumah sidak jelu, rumah nebang kara pemenuh burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Nya bak pegawai ke Miriang tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak Miriang tu tapi kena aja tentu bisi nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dekat Miriangnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriang mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
0: Jadi bila peninganti beke nanti kita itu tadi dekat Miriang tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kenang. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayit daruku semakau dengan kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbahasa
1: nyari
0: nanti kita mirian di ruai berkeduran ke apa teket siti ada teket patut disedia kita sintung tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna utinya tadi tentulah ando kita ngkah induk pirian ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh. Lalu nangkan kita megak patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lepas utainya lagi diguna, no kena kita nyerayong piring, dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita ngkap piring. Jadi, dekat nama perengkat yang mesti digagak.
1: Utai ke digagak, utai ke disediak.
0: Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu negara.
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai pingai induk piring lama maya udah dah bau ujung pengawak piring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi kelingka tu lamar bulu, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba tanya tadi. Lebu maya ke Miriam, leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena ngagak tasan ngagak kelingka. Tak muntang-muntang bala kaban, tak gantung kena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kaba. Namanya media rama nyak ngaso bala kaban tadi patut ke bakenya sidak kenanya aku
1: kati ko nuan deh pengajar
0: nah arun yang pikir ke diri mah tante de ngamat kalaka jako urup putih ari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat ti betul patut nena benar mana pergi ke anda patut nak ketemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kenang agak kelingkan, kenang agak tersang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti ada timbang ke. Mata tu medak ni ambil ke mandi yang lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Kemudiannya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Ngakai jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat teguh apa pengarap lama. Ya tahu mai penusa ngaji kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nya menanggul lebar petara nak nerima nya.
1: Iya.
0: Nya le pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngaso balai ban bergiga ke daun nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berpala mayua.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa sentang perkara tau. Tadi, nanti dia tiakan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Tiba ngat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai ke?
0: Nanti tau ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni pun. Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak tendor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena kutanya.
0: Ngena jaku baru ke dia tu. Kau sedak ya. Bisik platform. No, kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita mansang bak dunia baru. Ya kena tadi.
1: Ngendo jadi
0: ya. Awak yang ngermai ya.
1: Ya, awak dah segala. Nanti subak kita mendak naik pengajar. Lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi. Dia berumah panjai. Udah orang ke temuk makai. Ya, orang kena angkat niti daun. Jadinya tadi ngelingi. Rumah panjai aja. Ya, ne, Pak Ruai.
0: Rangkai
1: Tanjung. Dia aja. Jadi utanya dia tu nyudik mesai ke kita. Nyudik gagak ke kita. Baka sebut kita nya tadi. Jalai bala mayuah.
0: Jalai bala mayuah. Jadi jadi baku benar orang berandau gitu bala tuai-tuai raban bansai ban berandau gitu bala temengguang bala pengulu udah berandau gitu jadi nadai nyengala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: lalu tahun tu bisa ya, mana
0: dia tahu nyunya di budaya tiap-tiap tahun
1: hanya
0: di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin
1: nah
0: jadi pansut kaku mah penemu nang ke
1: ni ketemu
0: utai ketemu dire jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti disediat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkah tadi kena ngereng ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ku ya. Anang berbitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kaya miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. batang penemu tindur kubuk pegai betul. Mm-hmm. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
1: Biar aku jatuh.
0: Bakal kita ke nana mumban bakpun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung liat bakal baka pun mumban. Aku jatuh yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tahu ke hati nadai apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena berbiaunya ngah berzalan. Nanti ke pemisai pengawal ke. Jadi intik piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak ke piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuak, mudah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuaknya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi berkawal dengan perkara itu, jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madah ke sidak ya. Padah ngagai bala mayuah lalau, baik ke sidak nitih tau kena ke sidak ya. Nanti berbiau, anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nama yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi tu lihat juga lah mana sabung
1: kan sabung meh
0: nanti ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk
1: kira ke anang tak sengapa manuak
0: anang sengapa manuak lah ti ya manuak selalu ajar balal mamang manuk patut ya udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita depeda kita dikena kita bergawai wat ku sedak namo dia kebuah laban bak manuk ya dasok kita pepadang apa ngagai dunia petara jadi ya mesti bisi senyata nanti ya nade senyata nade mai senyata namo kena yang laban penguji dah laban mansuah makanya gak babi patut tumbuh tariang kau sedak. Jadi tu penemu bala mama aku tu semina nambung dia tu harap ke bala peningan tadi. Berun dia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi lebih orang tu.
1: Mbak kerban dari ke miriang ni. Begini ni pengajaran ni.
0: Lebih ke miriang. Utai tu mesti disedia ke tuai miriang ini. Kesatu tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia.
1: Iya.
0: Jadi aku dah tusun, aku berkata, utai dia tahu nak duluk dia sedia, nak perengkap pina sendiri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapuk, daun kelayat, siti rabannya. Nak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemira, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga. Tahu ke sekali tiga. Tiga itik kan sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk. Kudah digulung. Kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka. Pirak makai. Asyik puluh. Tumpai. Rendai. Teluk manuk mata. Teluk manuk mansau. Air tuwek. Ketupat. Sungki. Asyamat. Garam. Minyak makai, lauk makai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke tau maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Ambil kemudian ke miring bubunuh buyuk. Ya, bahas entah tau orang mana yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopinya sendiri yang tadi. Sidak megak kena bangsa tindih dalam mimpi hantu tengah jauh terbuk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ke jadi ke rengkap iria nambah ke asik ngopinya siria apakah ke data tadi
1: nyak bakal orang ke mundur buyuk tak pengajar
0: pire manang contoh lah
1: Jadi Pak Ripiah pengawak Miriang mungkin ini deh.
0: Jadi Pak Ripiah pengawak Miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja. Sebedau Miriang masuk jari, udah nyang ngetuk besi, udah nyang nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus mengat, udah nyang nuduan tu buang upah kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang laban ansang, udah nyang muai air tua ke tanah, ngambil merek merek bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita, udah nyang kita ngambil pingai lama, udah jadi ke pingai Miriang. Udah nyang kita contoh di tu, nyang Miriang tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Batar Rajang, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah. Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawak Miriang atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai dua-dua. Tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawak Miriang megak, itu nanti kepada Arbala Lamambang ke Telebak. Ambil Siti Siti Tumpe, engkah kita batas tengah. Pingai lamanya, pingai kendor kita ngagak pingai induk Piriang. Nyak nyadi ke tikai Piriang. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke Piriang turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genga merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpe nyak kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai
0: menyalai. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai munsur, kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit, lalu diri kait tua ke telaga Piriang. Ambil tujuh kengga merenai tabur ke. Jadi kami itu Miriang sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amai, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau Piriang. Lalu miau Piriang. Anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan Piriang. Lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pingai induk Piriang. Simpan pingai induk Piriangnya ke dalam tersang. Sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke merah.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna nggak apa itu lagi sudah sempat. Jadi tahu ngerara waktu tu gue bakal api ke makai dolar lang. Balap peninggal semua. Bak dini alai menua selalu mat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengawal Miriang pak kenyaga induk tenanggung pinggai Piriang nak patut ngenak kain celum. Ya patut ngenak kain bercorak. Kain merah laban nak. Bala pengabang, bala hantu, lebih ke orang pengau tu tadi, ngai mendak kita ingin mengenak kain celum. Lebih maya cerita berkaul ngonya. Lebih maya miria tanggung ke pinggai, mengenak pinggai celum, lalu bisa mimpi. Orang tadi madah ke mana, mak bini sanuk kemerahman, tak salah mimpi, mua celum. Lebih menerima penatai kami ke.
1: Ya, bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran ya.
0: Lalu induk kan nanggung Piriang nak tahu ada pimpin, lepas nangis ke sedak luput, lepas orang nanggung Piriangnya di kemar, bala sedak kumah, sedak luluang mah. Ini tak ke pengarap asal. Piriang engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plastik. Yang dah tadi, lalu lebung agak tersang tu tadi, patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ingan dia. Hanya bakal jari kita duit tunjuk kita yang lama dah tersesat. Patut dia 10. Pakai jari kita dia beri tangkup ke kita 2. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badah sari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itu jarinya. Tunjuknya 10 itu, tunjuk kita ya. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 ke? Lalu peninggi tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku bulu hanya ke wakil ke kosmologi di bank. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu unda tahu niri karanyai ngena anak ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu mas tidak yang nak kayu buah lebihnya kayu buguna gemensia. Tak kita yang nak rengas kedeh. Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: orang dah yang kau datang itu ada tebak penyangkai gak tuh atau
1: ya segi apa kerja kebenar ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tuh deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan nanya tarian yang utai deh begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejai kena pihak kau ya deh
0: bakku warna luji ya kagak kagak tidak ada sempat
1: bisa ya agak seminit
0: hanya maka kita ingin bertatangkira lah piringnya pir berkat kena kita piring nomor 8 ada yang ibu minta ke
1: kira sebut kita yang tadi piring terima kasih ya
0: depan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di lempu jadi pengaruh terberainya wakilnya simbol aja berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih
1: ya. Ya nyau ketika berumah ne.
0: Ketika badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Iya. Au la bantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ya. Hanya aku mri sama gawai megang ke tuan ngagai
0: bala peninga tua dia.
1: Bala peninga Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut.
0: Ya
1: jadi sekali lagi terima kasih yang kan tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu sudah tembuk gagak kena ukur 97 juta ringgit. Projek Tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ukur ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu sudah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kawam dur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikenal bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidakkan temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingit Sibu bakal kapit engau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara kebetulan aku tu

0: ni kita itu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersamping nitiah ke pendekat ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai ke dekat Allah Ta'ala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai ke dekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat, bisa utai ke depinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyalah-nyalah, bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list utai ke beli kita ya. Mm-hmm. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli biji garam, utai ke bagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tarik enti kita nyak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nyak berdemuah ngemak utai artinya. Utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal mah gak ngagai apa. Ya Tuhan kita tiap badas. Meri kita cara. Meri kita buah runding. Kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bahaya aku. Menurut saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Nanti semua orang bangsa Dayak, kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri. Dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau teriba ngabe ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pian ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Jadi aku gak enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak dia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai. Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
5: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Radio
1: YFM 101.3
2: YFM. Aku Cigu Tubang Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap Luang Tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Kampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Gaya semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidik. Uha, selamat Hari Gawai.
5: Ho ha, ho ha, nama ku meletup, munyi berdil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan, nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adiang, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat, Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asi, Piring Tumpi, Lengan Kanan, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Tawai, Kena Ku Miau, Petarak, Sampah Datai, Mansang Abang, Lengan Kibak, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Liak, Kena Ku Miau, Kita Kedunga, Duduk Bertentang. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, melanggar tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali hari, nak ku parai, nyengai lemai, nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyaya, nyebut mentua, laban palak, kuda ditatak, lak, minyak pugai, kaki kuda berdiri, segi batu canai, ngeli kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai, belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberadat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, nunda jaku, antu abu, datai remunggu, uluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak ketelada, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebuang, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk, baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemaduk, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ritatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biring, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan bunga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandak, sergatek, manuk jalek, menang tandang. ninuan linsing kuning berani kering dak kalanyelayeng sumping dengah urang. Kungangau kurar geluang batu nak kuang nyingit nyinguang nyandaan rabang ninuan ngelai tuai urang meligai besai punggak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua mana. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datair tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja kenali datar tisi rian nandang kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang ngapai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit pemunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha ho ha ho ha nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi kunyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wei nyalai aku ngangau ke petara aki petara ini petara urak liak urak munya petara urak berani urak pegari petara urak bernama urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang petara rentap, apai tambung, petara muari, penama lintuang, petara balang, balai nyabung. Petara gani, anak cawung, petara tugau, mentua siung, petara tan sri juga, laki tiung, petara pengelu liman, julau laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina, bungai ringkai, petara minggat, apai runai, petara munan, madi rantai, petara ngumbang, laki rabai. Petara Melayu, Sultan Brunei, petara Sun, apai nyawai, petara Kenawang, apai Kiai, petara Temunggung, Yuang, Jauh Lawai, petara Pengulu Tedung, Anak Talai, petara Mpali yang laki sambai. Jalai Kungangau, petara Mujah, Buah Raya, petara Jawi, Palima, petara Pengulu Nyadang, apai Benya, petara Pengulu Gramung, apai Melia. Petara Temunggung, Ku, apai Gura, petara Bantin, apai Rengga, petara Jantiang, apai Minda, petara Pengulu Mpam, apai Ima. Petara Temunggung Banyang laki jara, petara Pengulu Hitam Palak Menua, petara Pengulu Judat Mentua Pengajar Ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak keperiga mayung pampang tariang utiang babi belang meri kami batu asi batu ai ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpah ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambik kami mansiang, kami nyekang, ngambik kami ngebuang, bakal langit, mpusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami guayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kup tara, ngambik kami mujur, nak tendur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.
0: Selamat menyambut Hari Gawai. Anuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Kalau tu, aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat Hari Web Mix Production. Sedia bahan. Oh ha!
6: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku berai meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
8: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari kedua kita akan gini, Wai. 2026. Terima kasih, guys. DJ Sam kita. Ya, sudah mengira kita, ya. Okey, setelah lemah, 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, terima kasih, Salma. Kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban ke malam tu ingat pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan pergi dengar kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu hari ini kami jalan-jalan kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru dekat Mansang Ngabang. Okey, berjimat ba jalan alun sama nitiah ke atur penglikun jalan alun kedah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah jam ke main asal dia lagi nya pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningoh, udah ada baik kami mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok, kenenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat padi. Jadi kelama itu, kami mai kita mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat pandai.

nyelagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nyalai laban jawang kita kaki banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rari gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kaki debanjang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katu mandai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaeno no kirun tuam bunga kananga

mantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirai aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diurak bagawai si milu batu bacana kai nak dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu arar ma nyalai aku oh kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo danuang rarmo nyala jaya kita dineng anak sama barba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung pariet ngodaga tinggal kaku kanuan dwini yang mani yang megiet kaino kena pasingan patangan jari cawit ngitnuan gawo muntang mangkebang empang basung kiet ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatera

Nyalaya batu jampat bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari empat nginuan mua nyampat-nyampat ngadu kalidi apiang pansap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tamiang bando. Oh kaina samilu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan. Oh dah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan. Tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalaik siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena kita orang siang gawo kemangkutan ngo ridan karapo nyalaik udah nyok gawo ngembuan nau kita nombok kebuan nambuan kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginuan ilok dinia mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat buluh balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similu batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam bit ngau ngilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaenak

tang balo cidak meni manggi nuan ngapa bulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak menganai tangkai mingo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jina bakang ambi naraja dua nanentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deiniang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rendo kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis titi niat pun tiga nyalai pamulai nyok nuanilak dineng aso tarundak nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagas nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kembuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nako sama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu manak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama kau tawo no lengo kau raso lancam geman nyumok petang to gayang sabung malam au nyunya alai ari sopia tu agi gak dulu lu kenu bunso puyo sa duai kumang ka tiga daro juara sa duai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang ngaduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai jawang semam si dateng abang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wa kuno panai panyungai ujung jari kukanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagating alaku kanuan biniang mampat yang nyangkuang amat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung pariet au duelo pae balalae nyangkuang megiat nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi ngaso laban jaya kita semua biak daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat nalayu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tamiang tanam nyele batu buah pinang balubang udaga tinggal aku kanuan diaso tiruno nyangku ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagawa ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukae no kagawa nyikat kitae taruna daradelan nelat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae nudahnyo terlalu dah aso ka kita due lupai bata gae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngaudanya tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukainok

dar dae noan pasamangai alang basuran kaeno lebuh lambu kita mgampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanyaruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabuam ngamalam ukaino tentang balamani mangi noan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyalai pungang ngampang borinyan gikito ketolesa anak jangkuan apa buah jerkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoy hoyeno aku katu agi nampuang sarnguang jaku au baraman menuan dua rulai batagai nyangkung angidan jaku jaku aki bujang rengkang kempan tadi nyok gobat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kula dasuah barado karuang ama nyimpan au nyale batu pinang balubang karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabalat morti kempang tajam nyale sekulo kita dia nak daro duai lupai batagai nyangkuang badajo macapum tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan alai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti sebarat di karuang manyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan mamelan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh ka tuan siletan ka mendan nyaga sorangan

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal kuat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngepungrugi induk darong direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin. Dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucuk sempulang gano muka ninggal ke batu garam awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok muka ia ninggal kuat pandai kebukai ke induk daronya. Ngambik ke induknya. Landik rentang-rentang. Mantang ke beliok tapang ngagak puak balim suga. Ucuk sempulang gano muka ninggal ke ia. Semua ubat ke dikenal ia. Ngulih ke pelajar sekolah, ngambil kia taut landik, lalu pas periksa, lalu pihak megok nuguang ke gaji, ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

Kita mending ke berita malam Rewind FM Iban Kucing dalam malam hari Sabtu 1 hari 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Timbulai. Semang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Semang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang kemen asal nyanyian ke semangat hidup dalam pemain tinggi tinyadi kunci penyerakup rakyat di menatu banyak macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak menjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa tidup dalam pemayat serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berserakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap manjak ditegap ke dikena nentu ke pengelantang gaw pedegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbai ngau pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjeng kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau bak penemu itu inyak sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gau sekedak bala pemusai bukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke pukuk teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah mukab hanya macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah jatah megat nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur aum ngal gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Beran Akabuku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak di palan alai meranak ke buku di strategik bak kandang menua adab gitu. Pengawal beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bak taman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom ke berita malam kita hari YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Alinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, selamat gawai daya gayu guru gerai gawai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiga Terubahya dihadang temu kena tahun 1990, temu ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajak Pan Pia, penemu projek Padang Bilun Baru tu, udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur ngantik ke besai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu, lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu, baka kapir egau kenawit.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang akah Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan.

0: Hagi Openg, Premier Sarawak.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan dulu

0: sulit kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program setik ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Ya? Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga. Ya?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kediato nya tarik megang
1: ati mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti tarikinya asmin nerang ke minta nerang ke jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak daya kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu udah gagak ke mana kita ikut jako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu kata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengejar ini jimona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayi nai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Nyadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ke
1: iya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otak kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaget ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah, ya lah ban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang ba dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edmar Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambum Takeisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari.

berkira kami meninggalkan kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nak kata lagu dari Raban KMP. Kalau bersedia ya, berami gawai. Engkau lagu dari Ricky L. Segelas Air ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15, engkau DJ Ken Michael. Nangkan ketua lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pergilah. Berburu engkau DJ Matthew di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya. Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendian kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu ada beri utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sida ya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai internet tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nalai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura atau vocal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kesulia tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak, kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia. Lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak. Bahawa era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Mujuang ke ya tulih ke runding, ngagak lagu Thunderstruck. Thunder, reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Bah sida ia ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo karatai bah pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

jaku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketegal penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru, nuju jalai penghidup timur.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tintiang, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkak ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuih yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi, natau, jadi kita mandi, natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah, kemarin itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu huntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao, amai kena kita nanam muka. Naik ke jari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batu kemasinya kami di benua itu agak memeratkan kubuk ngau sebut tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lembu orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah uliat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia jadi maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh itu kurang tuai kriya sama itu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semaya sebabnya nak kami tubuh maya orang parah tadi maya kita mati bersuruh bukan tubuh laban tubuh bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parah maya kita bersuruh bukan takut kurang
2: nyaku tu di malai maya kita bumai nyaku tu ke pagah keku jadi ku kami dituti maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngelampat mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak mali mali taro kami ditu tau ke timah yang ngetau mali kira kerwo tiga menginyak ke nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai buka bumai tu manyung lah sedih mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu gak tau sebut kita penuh ha meruak kami ditu gak kerwo.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi kawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kawal semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi. Kau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai arti ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu arti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, isi ianya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita, alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sepot. Nak muka-muka berkerti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nak ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kalah terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area ada tau.
1: Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: ya senaram sari tu. Kita dipisin buat anyopiak ke kita. Sigat maya ya senaram sari tu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tanjo warna silum. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ya senera. Kangun teh indop ya.
2: Nemu mai di enteron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisi tepinta nantu ne. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kaman li bilun kontrol. Bilun kabang kat terbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli bilong kabang. Diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ni nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Nanang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Dan ibu main bengkalan tadi. Pedah di pala. Kutu nyumbe desengan. Ibu tahu itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang.

0: Ah, ti ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal Perangai sekedak diri.

nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kau dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kau dah tu jadi bak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti yang baik semua rakyat semua bangsa dan bila agama yang latar belakang ngau magang itu gawai dayak ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai dayak bagi semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuh pesisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila maik tuah maik limpah ngau maik kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: mak na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Apa umang terkenyat aku. Apa umang nama ni. Nenggah aku berkenyat apa umang.
1: Deng au.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendanya gap madepu. Mayu mamas kena dangau. Kini dangau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku biasa orang kawin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, bisa orang bakar aku pedak dia apa umang? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa jari tu tu? Ngau geleng aku pedak dia jari.
1: Ya, sikit ada yang pedak aku. Kita serumah atau kabar pasal kanyo bakar dia tu. Dia tu aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
0: Apa umang aku sikit rinok ke mas? Ku apa umang?
1: Rinok. Siapa berengau dia? Kedirik-dirik jalan dia. Nanti dia kena rumpak, kena runtuhan orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa umang?
1: Hai, dia nak kalah ningar report polis dan nanti lagi sang. Tiap-tiap pagi madah kebisai orang kena rumpak, kena runtuhan orang beya.
0: Pihak apa umang?
1: Ini nemunya pemerani dek mah. Kenyanya kedatai ben kincuang.
0: Kuadulah apa umang?
1: Kau jimat mah kau.
0: Ia siapa yang dek tuai uratnya ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
2: Mia pasaku pedia berkuang ku tau. Pedia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
2: Minuan.
3: Dedeknya pihak aku mai kuna tuai orang ninda. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasal kanyo atau na ngau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan dan nyana.
2: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tu ngeruntuhan ah?
2: Ya, duit kok orang kena mutu sikal tadi minut. Ya ke duna ni, ya ke ngeruntuhan mari aku tu. Biar aku ambil ngeruntuhannya. Pedak dek. Nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasib nak aku tu tadi nak ditaban ke ya. Kena mutu sikal.
3: Naban ke dek segi nak tak nasib orang nak ngacuak dek ngau pisau. Namun dek jari deknya semua. Ya kena acuak pisau kena manyo teliahnya.
2: Tuh, kena runtuhan tadi tuh.
3: Okay, orang nak ngasuh kita ngena mas nurun ke pasar. Mereka membaik kebiak pun berjaga-jaga. Kemudian nak jahit menzia kemaya rito. Aram kuanyo dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ninggal aku apa umayang tadi.
4: Jagalau, anak kena kebaran berga baga mas main jalai baslah pasar. Lalu jaga orang dicai runtuh dan terumpak. Satu hari wife family.

0: Adi Gawai.
1: Sapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
2: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kan nono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya, agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, pedak di aku tau. Nga, nyalai gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
1: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
2: Huh?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada e petan akai
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gagat nulung ku igat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
3: Wopan Gangnam

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamai mah. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliat. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai mah. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat timpuh ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.com.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almas Seben Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Eh? Ia ke enam tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Seben Kalonengkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Seben Kalonengkan juga.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu, minyak kukuripun tadi dan agak padang dah bilun sangkai. Kali padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbaik dari kucing yang kita kenal maik ke 20 minit. 30 minit kan. Nilai kami datang ke sedia nama teke tahu mata malah temuai ke kak. Bisi tak pedak kena. Mati lalai tak pedak dini rekod temuai. Nilai Siti dari produk ke kak datul yang Bukit Saduk. Lepas Bukit Saduk tu terbilang nama terbilang rito buat kita Murah Sarawak itu. Nilai Siti projek replika kotor rentak. Kau ada gagak buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi hari replikanya tadi tak ada dadu nak lemak lagi kau di tender. Jadi tak buat replika jadi semua cara tak kena kenal si daya sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sangkuh berasa terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayanan mu nama tak kena tak kena kenal si daya hidup berdiri pakai panju pakai peti semua tanya kau dadu ke. Jadi ke heritage bala kita ni nama Bukit Saduk tu ada temu punya cerita Nabi Si Pembatang nilainya tak narit temai hari yang narit kat tadi buat betul itu kami pun main buat projek ke rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu ngatur program mudi air sungai Paku Sungai Layar.
0: Dato' Amar Douglas Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai kreato nya tarik megang
1: kalau ape ngose wen suah mangkulu tanya orang mesti tanya asmin nerang ka minta nerang ka jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya iya
1: selagi ia ngomai dalam buah rapan bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya ngau cara ayam pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cyber atau pengelakon cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah all more on digital platform. Eh. Nampaknya belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nampaknya kadang-kadang bila nampaknya tu diberi apa indah handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dari beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming, enggak bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia lihat eh. Lapan kalah dia, bila kalah bermain, bisik ke jakuk. You know, jakuk kasar dengan pengadiri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya, kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh suah nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuannya. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut ke kita deh. Pornografi bila ya udah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembia Indo. Nanti udah muda pornografi. Dan dia bertemu orang ye, melalui apps buka buka Facebook, WeChat, ane, Instagram tapi punya. Ya oleh kadang-kadang orang tiap temu gue walaupun yang mendah rimbu umur 16 tahun, ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bula kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar muanti di mana tapi nade berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah, jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan, ya bakal ditawa ke balan eh. Jadi orang akan bully ya, ditawa orang, lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornografi website, jadi tu patut dia pindai, walaupun kita datang nembiak nanti di PR kadang-kadang pindai perlu mega merhatikan nama terdulah tergagak oleh anak kita
1: Dr. Angie Karin, Vice President SWWS.

Cakap kenang ke sekadok leka jaku Iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi, ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke de peluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kita berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat manjai kesama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki bersatuai udahnya sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang udahnya kita besik palok tumpok tu besik dua bengkar ti ke satu sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mau tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mau tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan norak kenyukat. Udahnya liliah minyak. Sukat ke dekumai liliah minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris ngena awak tu meri selamat intu gawai Dayak ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita betua belimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua oh.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Irupai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekan manis

0: kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamu kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keritanya ngestar. Ia pedak non tayar keritanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, namanya Waka Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binci yang bapa setiap mayohnya.
2: Neh, deh piabu nyau, nyau undang lalak. Ku sekumbang di dah butuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dinya pandak ge gamal di pedakku.
1: Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang ini kita makan dapat nadien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampian aku bernama oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Belum.
1: Why FM?
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi berpasal meliburan pasal tanana benda banyak. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerana meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ini kita ijar nanti nama ada ulang kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas ke muar. Namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjak apa entere awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk mah jegak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik ke kenya terduduk aja leningau tai ke pasang kita ke mana dia nah jadi lagi jadi kita nang udang lagi dekat orang tu lagi nak dai bekape ke sumpitnya nya tadi gitu.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang Bukai.

0: Gegerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngaroh Kudus, amin. Latalah Pai tipsai kuasa tinyaga tinggung mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda daripada kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejaku nuan. Lalu lubuh kemudah ninga kejaku nuan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penekat nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kia diambil kuar Injil Mark bagi 12 ayat 13 dengan 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekadar orang Parisi ngau sekadar Nabi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjok yang kena jakuk tadi sebut diampu. Sida datai lalu berjakuk ngau ya, pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar, lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata, tak ngajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitiah ke pemendar. Padah ke ngage kami. Kati, kita ngelaban adat to kendak, nanti kita mayar cukai ngagai raja besai. Kati kita patut mayar to kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyala ya lalu nyawut. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil kaku medak ya. Sida lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sida. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sida nyawut. Jesus lalu berjaku ngagai sida. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sida. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus selama pagi ke kita lagi benung berami tu ke benung ngatu ke diri pengudah gawai tu kira gawai kedua. Jadi baca Injil ke dengar kita hanya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Yesus. Jadi Yesus tertemu ke darimpu bak maya ke tuseh bermaya kenua ya ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jakuk yang pu. Jadi sida perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Yesus manjuk yang ngena jakuk yang pu. Yang berkebuah sida nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak maka tanya ngagai sida yampu. Jadi Jesus bakal ke depada nanti aku milih tu kena tangkap maka. Tina maya tu maka kena panjuk maka. Jadi yang netap ke ngagai sida ya. Yang berkebuah. Ya minta duit saya singkat. Lepas mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat bergambar duitnya si gambar Raja Besai. Yang berkebuah Jesus lalu nyawut utai ke ditanya sedaya. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sidak nak nyangka sawut Jesus menyenyak. Nyamai kebuah ketidengar pengujuan tadi sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa, kita akan nemu berluar dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita yang ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang ngagai perintah kenyaga ke mata kita. Jadi Injil sadatuk ngingat ke kita pekerja ku getai uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke getai nak dilema ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi orang kebak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengeriah lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih-lebih lebih kita ke dekat melah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sini Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Gaumaya kami parailah. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Kawai Riraban TTP ke pagi tau ya. Ada kena pun ke awak pengerak pagi. Hari kedua kita ke nyambut pengerami hari Kawai ke Sarito. Sarito tadi hari 2006 2026. Meri selamat pagi, selamat hari Kawai pak hari kedua kita ke Sarito. Ke Sarito muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu rupiah muka ke bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke Sarito pak hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito mujur di pejalai ke kita. Ayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah terlegi ya. Jam kedua pukul 7 pagi baca dulu pesan berat ngomong-ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu Kawai hari kedua kita ke berami Kawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapina Niki ke pengabang

0: film kalau ni kan tadi. Huh?
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Huh? Mm-hmm. Kada dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Huh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Jampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, gai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Uga nak kumong kekaban ahli parlimen pi 216 Ulu Rijang. Kang Natai kita ku pesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia yang megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pakai pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti sema teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita ada nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak. Minyak niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolong. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jakuk hari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menolong. Kena mau tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedar boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu sebab. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kuliah. Ianya dari segi kita di menolong Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu banyak aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mah berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Halo ngapnudi aku umre tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bab P2160 Rijang aku ngau datin nya umre selamat hari gawai ngagai kita semua. Halo lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat berjimat dari segi kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh megawai itu ngarap kita yang terdia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia telah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2160 Rejang.

Okey, hari Ramdes Walter Richah Gawai mega lagu hendak kena merindang kita ke pagi tu ya. Munyi kaku ba hari kedua kita ke berami Gawai. Jadi yang ke sehari tu mega bisi perambu deka Gusung Bala Kaban Belayan. Labannya nang segi budaya kita ke Gusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nang ira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tu hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jais. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nang Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latoi ya. Migi anak latoi udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latoi itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tau lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nang Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, hanya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergilah 3006-2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berlumur 06-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindu Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergilah 3006-2026 berumah sidampu inya berumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila berumah sidampu ianya bersimpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 4 hari bulan 6 2026 berpendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan SK Kelampai Dimetung Semburian Kerupuk Engkudu Peligung, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Borak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, bak rumah sedempu inya bak simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, inya muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh. Okay, jadi tu Siti agi pesan ke bisa diterima hari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Katrin an umbau anak atan ya. Katrin umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke dulu Suba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kodi Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang di Pakan Lipus ngau Kaban Belayan ke Bukaya kena oleh disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak tan udah anadai lalu di Sungai Bala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dulu Subak ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal. Kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau megak kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 nya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke Biti tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang Biti tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi meka ya ba rumah sidempu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada apeng sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke Biti tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven mpaling B lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu kenia ngapai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pigila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras Semeraduang Bintangor jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim B

Dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Abah Rumah Sidampu Enyak Babatu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti tu enyak pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida. Inya Igun anak sangkan udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Bunyau nangan tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013-709-6978 tahu kenuju Indai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak sangkan ya. Igun anak sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Bunyau nanga entabai culau lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Ok, pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Ok, jadi lagi merindang kita ke pagi tu still lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita iba perina ngau Siti lagi lagu. Nah, benda kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran ya.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tahu. Kawul tirat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Nyadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyadi pelasa rati berguna benar kena ngayan ke penyeraku pupu Raban Bansa di Sarawak dengan pupu Bansa tip gulai sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke Raban Bansa Melayu Iban ngau Bansa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinya dikunci penyeraku perayat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk munyinya angkai rapan pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap rama di menua tu terus dijaga. Berbak ngonya Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tuk Nyengkawum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bak jalai tebuan. Ia datai bak rumah sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anaknya Dayang Nur Jihan Dato' Pa Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun mandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke Dulut Subak sama ngau bisi nemuai ianya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi setiari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh bengkah sektor nyengkaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang penglandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba rengat perintah haja tang muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngermai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyengkaum sektor pemansang penglandia. Ia madah munyinya maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbaik ngunya Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak megah dikena ngiri
semangat berseraku antara Raban Bangsa Dayak di Menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi bak penerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup besar reti ngakai ruang bilik nur meri awak belalak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruh ngerja pengawak ninting hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tujuh penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mending ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benung cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semiconductor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara tidak merat ukai semina mata pokok aja dan mereka pemansang ekosistem penglandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri ba timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkai awam ngau gerompong industri semiconductor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semiconductor tik terbilang pa dunia. Tumuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampaninya dia tu benung masuk barengat kedua langkah ratunga kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal pejalai ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semiconductor Korea Selatan ngau Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu ulih muka mayu hagi peluang bersilih penemu ngemansang ke penglandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun dalam online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikenal ngada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media ramah TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaga tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Dunia kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod di sebakar di dikeluar ke upis berkuasa luar diulih dikena di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM Mega madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media ramah ke BC Lisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngeregister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawal netap ke umur dekat di pejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna ke udah bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media ramah tiba kawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media ramah tiba silisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di palsu pupu raban bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandia. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami Meri Midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyi tu. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangau ngelarau ucuk ya bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
4: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benyang, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi. Nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri. Selamat hari gawai. Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang

Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala peninggal, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Pak bulan 4, bulan 5, pada laun pun bulan 6, kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang Pak Timur Tengah, ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi Pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih ya, bagi semua bala. Sudah memujur ke pengawal gawai daya besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, sudah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai negara 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku, bukannya mga hari mau lembala sekadar beri orang mayu, pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita, nitiah ke perancangan kuda tetap kita dan itu ke polisi perintah ke pemain kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan itu. Jadi kena kemujuan ke Jako, aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir. Lalu harap kusidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru tilak, mai tuah, mai limpah. Ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah. Nyajar aku, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Merkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia